0: scholarship biasa Sarawatun tayem ngau scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant donoran ngau kebuka itu mewa nur anak Sarawak nyulo mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Alpita kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atau ngau peminta boleh kena tayi ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya ba session scholarship ba nomor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Pagi Rewind.
2: Tuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
3: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suatu celap ne.
2: Udahnya waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Waroh, ke pagi itu udah merindakan kalau lagu Cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. EJK Cuang udah nanti ada nanti.
1: Iya, udah.
0: Udah dicering
1: kita. Udah bisa. Oh. Lapan nyak meh kata kok kita tuan kita berarti ke nyak siko hari jawatan ke nama yang tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada tukang cuang, tukang saduang bapak pengrami kita asai ke ngulu program ketik tanya betul bukan tinggal licah duga una berandaung pengadilnya semua kejaku hari tukang cuang tome ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya segi amat lapan sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi segi si dato nama si dato tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul-betul nyantang dia perhati ke megak deh peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh keberat lagi deh tuan tiba lelaki ini unda ini pernah tahu pada aku tuai biasa kita tahu megang tengenang ke bak laki terus jarang kita mendaan biar laki selalu ya ke sini sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku
1: tahu nama kebuahnya enggak kiru apa tuan
0: nak aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekul
1: ngante jawabnya
0: mekul ku kami tu dari mekul diri meh tu mudu gadu gaum muda orang ramai atau mudu gadu gaum muda ramai udahnya boleh meh tembang kat petanda ya okey cara sudah dia tu nyu bukan tu cara berkomunikasi begulai orangnya masa kediri ngati kediri deh beda kali yang ngomong itu tanya nanti uliah baka kita apa indah itu anak udah cukup umur aku ya kanang udah cukup umur anak yang asuh ya
1: anak merangsang
0: ya aku udah cukup umur ya aku boleh pulang pada Siti hari pengawal kita kena di cuang tu ya nyak ngajar kita bersosial orang mayu ya bekal lah ngobrol
1: ya bekal lah ngurang ya nyak Siti ri cara ya menyatuan ya jadi pelapa aku tu deh jam ke dia tu sehari tu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek nyarinya tak ada 3 hari mari dan kan kita kan itu hari kawai jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu mayu macam pengawak mayu macam program ke dekat dia tuan nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dia tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif enggak aku bisa macam itu
0: jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah mesti dah program dah tuan seminar ya malamnya aku sikit dah medak sila ya aku nak boleh ngau.
1: Nah, kini kedek deh tuan.
0: Nah, nemu yang kanya nyaw, gimana sepala okin kini malam. Terlain aura gawai itu speku.
1: Ya, sikit amat. Tang programnya tetap isek nah tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang, memang macam pekit mah diatur. Jadi, aku mereka tapi puji bala ngagai bala JKK, bala uraka baru rumah panjai belia kini. Ya, ke bisik merambu ngatur program berseribai ngori gawai tuan. Lepas nanti kita berhati ke deh. Maya gawai tu, mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi, ya ke bisik 10 tahun, 20 tahun. Nak pulai pan kadang-kadang maya gawai itu sedaya pulai berbaik ke diri sebilik sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita yang tadi hari nyak metuang lala siapa nama tau kan orang nanya nama
0: siapa ya tu nak kalau undang nama tu
1: orang ini tu kita serumah padahal jadi utai maya nyak kita berkelala ngusidak ya detun
0: udah kadang-kadang saya ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan diri
1: ya
0: sejak dua kebuka tu lagi met tu lagi kamu kena rumah panjai bakal met nama ya bidah belah mami tu aku pesan tu dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lepas kita nak mana mama?
1: Betul ke tuan? Jadi nanti semak mai kita itu tak gawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita ingin mulai ke kita serumah tadi. Pantuan tak berkelala ngau pangan diri dia tuan.
0: Tamai mama mai.
1: Nanti dek apa bilik aja kini?
0: Ada yang ngerti ketemu dia. Aku ngerti ketemu aku ya serumah ke kita.
1: Serumah betul. Nak berkelala betul nak bergulai betul ngau kita serumah.
0: Ama lalu Siti lagi di perhatiku tren kemaya hari dia tu dalam kena 2-3 tahun sudah orang nyona tu beli ke gari mana kena itu gawai tadi tu pada rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empu mengawasi slogan empu ya tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai kemunyanya
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang bunyi kakunya si mutai mengga terima ngambil kini nemu kan dalam dah baju tu baju orang kari tu grup kari jalan temu dari trip bajunya
1: ya sih kiamat tuan nanti kita berarti ke nama umpamanya siti-siti pengawak ke diatur kita yang berumah panjai, pekit-pekit ke diatur, sikit bisik sikit orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul. Utanya yang pu EJK-nya sikit bisik, aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh. Payuh EJK ke di lantiknya tak ada deh. Kata aku mandah kata di gagak kita ke nyame ambil ke pandiang orang ketukang panggang tu. Panggang ya tuan deh. Orang ketukang sibur tu. Tukang sibur ke jadi sedak tu nanti ke pengawak sedak ya ketukang sumainya. Tukang sumai menyumai meh. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat ke bukannya lah, semuanya bertolong kebenarnya jadi 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua anda sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak anda habis baru wai kita berhenti ngarep kita 4 yang nyumai segi perdiaga artinya saya rupanya sudah nyantar sudah tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu dia hamlati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengamak perintu ikhwami kawainya pikir keliang gak kumang
1: ya segamai
0: oh, jadi ya pilih penuh kita lu bantu minggunya kemarin dah
1: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisik ngatur pergi kumang ke tuan jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisik dia ada tuan sama nyeliangkin nama nak ke temu kita utai ke munyi ke sebuah orang tua hanya makan mijan
0: tuan oh makan dina
1: merandau ngau pangan direk deh kadang-kadang malikin kadang-kadang tak banyak jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nadai ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pedak mata aku ke medak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut je nama pekit tu indah ke berpikir ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata amai orangnya tegar sikit dari tadi dulu pan nak puas hati sekedar ya anak yang utai ya ke sakjitif bekas pekit kumang enggak keliang tau okay? Jadi ya ketika gaya perundian kita ini tadi pekawal enggak pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tau bisa kontroversi tahu kenyata tadi nang ya pernah kita ya bisa improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah
1: betul. Atau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM. Jadi nanti kita berhati ke tuan deh. Abang menua kita yang baru buat itu untuk nyo munyi kotai. Bisa pemanah yang agak tuan. Laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh. Jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang kepatut diambil. Jadi ke juri buat pekit kumang. Jadi bertahun setiapnya kemarin pan orang kepatut Eli Padu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang. Nanti bak aku rundiang aku
0: dia tuan. Adik tu sudah tayo berprogram. Baluan tu kena ya.
1: Lepas kita medak lah nanti baluan tu tuan ambil orang juri nyari luar yang nak ngelala siapa-siapa orang kena berpikirnya ada tu tak ukai ke orang sengapak dia ambil tuan ya
0: ukai kena tadi kerja ya tadi jadi meput panda temu jadi juri
1: tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tuan ngambil jadi juri ya mesti asik kak kebuah ya ianya tadi dipadu ke tuan jadi juri jadi siti ke pemadu berguna nanti berundi aku lah ukai orang bermenuanya tak mari menua bukai dia nak ngelala orang ke enggak berpikir nyak ke pemadu mana
0: nyak ke satu nyak kedua yang enggak munyi ke disebut tadi enggak tentu ke bisi pengelandia buat sentang tanya amat payah tu sebab sebagai aku Miss World entah nanti ba gari tu ke ngepan kita iban jana nemu nama kita ke tanggu nama kita ke suku tinggi ketika sembilan ketika lihat tu baji kalah ngari ke Malaysia dia baik kiapan enggak nyadi lepas si kategori tertentu gak ya ke nyadi hajuri itu. Oke, okay, datang lagi tu maca komen dari bola peringan yang melatih. Tang sebenarnya berpendang kau lagunya ya. Mai ambaya pulai gawai ba apa kata. Nanti yang terbaik. Mai dorim peringat bisa. Dua pagi wai.

0: Suria Hakim Mending kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tadi pagi tu dah seko benar bala sidayanya ngabas belah tajau dan
1: ya. Segi amat tuan. Punya ko randau kami dua menteri sarenya ada tuan.
0: Au.
1: Nanti bakal pakai kumang tuan nemu begini ko cara orang merek markah orang ke pakai kumangnya ambil ke banding hari pemajik agama cara sedap jako, cara sedap jalai garik ke gepan ke dikena sidak ya ada tuan. Utai ke bekenyaknya. Basic lah temu tuan ya.
0: Au, au.
1: Jadi nanti buat pakit ai tua. Ambil ke banding penyamai ai tua ya. Begini. Begini nanti dia jadi juri tuan.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyamai menang.
1: Apa ya?
0: Lama nemu ya keterumahnya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asainya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak ti tua irup tua. Nyak mah kemenang teh ente nunda ke tua. Tapi begini kebenar ya cara pemakahan ya.
0: Standard hai tua kita itu begini kamanya. Laban tua tetap bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua indo tua laki. Ni ke masam sekedar anak ke masam kak orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me pasalah kita mesti atau nah, lain nah sama dan ketika kembali standard atau ke kamal tua iya ki amatnya ya, pihak ke ku
1: nyak aku sampai dia tahu ku munyi ku langung aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya dia tuan
0: nyak nanti aku jadi jurinya segi ke gelas ke pengdi pakai aku nyak ke menang
1: ya. Atau nanti kita mada orang berpikir ngirup air tua nyak lemu tua ni ke dulu ambil nyak ke menang
0: oh sampai ke dulu ambil ngelanggap kan nyak bukan di tengah.

0: Pengen tok ketok-tok nyari kumang. Nama kebuah tok-tok ketok tak nyari kumang.
1: Betul mesti ya nanti bisa nih.
0: Ya, segerin ti bisa. Jadi tu sama pagi ngagai Rico Johnny bisa buku lagi kita pagi tu berdua pagi. Jadi koya tuan lama nak lama dagi nyuka kawai nyuka nak lama nyuka datai koya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu koya. Jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah kak carut koya tuan. Nama kebuah ne.
1: Nah, nemu lama aku kalang lansa tau arnya kemudian ken ke doti yang kanya tadi kita masa kita budak uliah dari mak terimpu kalah.
0: Ya.
1: Mesti kau menang kak. Bagi yang dipikir ni mesti kau menerima mentaliti. Kalau kau mentaliti juara. Entah kadang untuk kadang-kadang kita yang lalu yang terima kita publisi orang menang hari kita.
0: Iya.
1: Tak orang kebisi penglebih hari kita. Nyak kau ngasoh pampai sahut cara. Biar mian depan siap.
0: Iya.
1: Jurinya siapa? Ui balaya tu. Tanya punya.
0: Oh tanya ya.
1: Tanya punya 457 serak nyuna dia sudah sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu boleh ayak ya tanya ayak ya tunggal ngui ibu ya kelihat ni semua utara jeman sebon semua tu suatnya dilansa balas kena ya
0: nasi kiamat nasi kiam biar hutai di serungkai yang biar hutai ke di pansi yang betul nanti tak puas hati kau juri nya jadi aku nanti kita berarti ke orang ke pekit belagu tu kau pekit kumai aku tu nanti kau pekit belagu tu kadang-kadang tua ngumai nyawa tua mana nih tuan mana hari 12 ikut ya kebuka yang kau tua bawa pekit.
1: Aku lempak aku ya, aku sekedar.
0: Oh, aku tu paling mana aku deh menyebut dari empu. Nak deh temu pendiang orang keninga nyawa deh nyak ngau juri keninganya. Nak sama aku pendiang tua teh tua empu mana nyawa aku tau kau tua ne.
1: Aman nyak mana utai ke bab pikir ya ke subjektif ketu meh nang ya selalu ngasuh. Ketika jadi isu lama, leban utanya ukai bekas tua ke belumba Belanda. Indah ke belumba Belanda, pan orang tahu carut. Anaknya utai ke sini nak temu pun pengujuang ya bekas kumang keliang. Utai ke buka bentang tahun tu saya ku ke tahun tu lah kumang dalam kenaan 2-3 tahun tu lah jarang kemudian orang begau ke bak pekit keliang. Pekit kumang ke mayu lagi. Dan mu nama kebah sekali kan dari pekit keliang tu jarang digaga. Tau ke maya ya ke diatur ku kalak sekali mudah suah orang pasti program miannya program yang tahu singkat pekit keliang. Jadi patut dia datang gincir pekit keliang malam tadi berarti alu pada aku nanya jadi enggak pekit keliang keliang.
0: Nama kebuah?
1: Ya mana nama kebuah? Nama banyak orang bisa enggak? Lapan ikut enggak jadi star? Nih lapan enggak soal kali deh. Kan dari jalan ke enggak soal hari star, bulu matanya Allah tidak kumang.
0: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi. Namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya. Nyapan udah manah nyantiknya. Kena dengau cukup ku kita deh. Temua tua ke manahnya tadinya bonus ya banyak.
1: Betul. Banyak kadang titik-titik buka bab ke kalian tu tanya ke patut di praktik memangnya langkar tu buat kegaya ya. Tentu kayak bakal kita ke laki meh. Lepas kadang-kadangnya munyi kayak ketika ngagak pekit pernah ada ya ke data-datanya pejalai tadi cakewalknya lebih agar sudah terkumang banyak sudah terkeresel bulu matanya lentiak gaya. Ketika ngagak pekit keliangnya ya
0: kan tu nyata ini tuh nanti kelapan ikutnya bakanya magang nyamai kan ibu
1: nyamai tenang sekali.
0: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau dah matu ne angka
1: ketahuan
0: bukai deh lebih agak apa pekit keliang munya kau dek tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah dek mu bujang berani patutnya ngelinggu ada suah dek pekit keliang
1: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisa silang kaki jalan bawa bentar tengah nyadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya ya bukai ganyak baka nyau berupaya deh gamal tekenya. Lalu sama pagi menggagai peninggal kita ke sekutu Bob Tuka atau jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tau. Jadi ya bak tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya pekit ratu cantiknya nada bisi digagak semina niti daun bisi digagak bak sidak ya tinggalarnya pengawak narang tampun tis salah sebutnya tu diatur kena 2 hari bulan tau ila udah tanya meh ngagaya menua siapa puyah sematan dia nanti kemudah ketia cara sidak tu tadi ngerami pengawa narang
0: narak katik ko sidak nyebutnya ne tu kira ke menjalai bebala mayuh nanti ko kita
1: ini tidak won kita ibannya menyalu ko tentang cara setiap bangsa nyu lagi ke cara dengin tu ne jadi samariga wae ngagaya semua balap ninga wae FM iban ya au ti berkenang ke

0: bansa bukai itu tadi melatih. Nanti kita iban tu tadi keliang kumang. Nanti baka tanya kurau dulu si keligit pihak mengganti baka tanya dayung sanggun apa namanya mungkin kumang sedap dayung hantan
1: dayung sanggun
0: ada sanggun bisa mega diatur jadi tiga itu saya ku tadi pada ke highlight buat tiap itu program gawai ke diatur bawa menua kita Sarawak itu okay nyeri terus kita yang lansak ya ke bukain eh
1: okay. Ha, jadi berperinang dulu tuan sebelah tu macam komen dari pendengar ke bukai pagi tu.
0: Okay, jadi berkenan ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: kategori kumang temui gawai kan?
1: Bisa, yang kan bisa diatur kategorinya ada tuan. Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas ni apa? Bisa kita tahu tak? Ia digagak, nah ia digagak kena kita kerindu hati. Gerami lagi gawai kalau bagi baik ikas kita ke JKK rumah panjai. Tentang tiba ia kerikat tinggi. Jadi gara-gara ke pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kenya.
1: Tuan, apakah kita kepada orang pekit nombor dia pekit ke sebut kami nanti kami kian nyebut pekit keratung.
0: Sama kita lagi kita jemai.
1: Jadi bisa orang dah pekit Jai Gamal.
0: Jai Gamal.
1: Agak ngau keratung tu macam utai kengasuh kita geliati. Suai lagi digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Mama.
1: Kenyak jadi ngai tindua mata dia mendau teh ke kenyak nai.
0: Jadi kelekiak aja ketawa. Lama nah sebab kata mesti kalau aku ninga. Pekiat dia kan kartong kita nyatang dia nanti mau buka kita ngumpai cari pekiat ini ada lipai. Bisa ikat dengan ngau
1: kenyak. Ya, nak sama menua. Lain menua lain kan cara ngau. Jadi kita ikin tepal kita ngau nya pekiat keratuang ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisa tuan rumah tu ngai disebut nama ku, tuan. Jadi ku ya ku kai kan nanya tangkat nanya ku ya. Nama ke buah bala orang ke ngau pekiat kumang, pia megak orang ke ngau pekiat keliang tu ku ya. Basiti sita menua tu bisa hari menua bukai contoh mah pekiat tu diatur ba menua kita lu bantu ambil ke bandir lah ba lu bantu pekit tu diatur tang bisi orang kengau ba pekitnya talik tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tu jadi pihak megak maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisa mix nyak utai okay. Ke dia tanya ya dia tuan kati tak berkenya
0: nanti nanya apa penemu aku bahas tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua nyak kadang jadi tak ada tanya lah baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti baka ya nanti dia orang bertuang orang pekiat bertuang mah lepas dia kalau dia nipu kemang menua dan nipu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bersebuyau dia mau dia pekiat
1: orang seratu berseratu ke ni
0: entang nak salah nanti baka nak salah aku tadi dia orang keliling pekiat keluar bantu lagi sama lagi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak agi sama agi tanya sama tadi agi sama dia nak salah gentang artinya berpaya jawa hari miring ngau pukir ke lubantunya yang kanya bisi ngacau fresh cintaban dia tu nak ke orang bisa ngatur pukir kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilihan menua tu dah
1: di
0: pelaban kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entang nanti nanti hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita ya kota muka
0: kota punya orang asli orang bermenua di ampung contoh kan ku deh
1: ya segi amat tu nah segi amat jadi tu pulai ngakai atur ba pekit ke tuan jadi atur ba pekit tu ia pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh
0: komite
1: jadi komite ke ngatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kau kita deh tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau ba pekitnya ya pulai kia ke berkeni ke tau ngun nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau ba pekitnya tadi di kemendar ke ngau ba pekit ba menua A tu deh ambil ke bandiang dari menua B C D E F nya kak ngau ngakai pekit ba menua A tau ko syarat dia lagi nya salah tante yang madah ke nak tau nak orang berdi ampu ngai jadi ge ngau
0: dia ya betul anya siti apa kita tempat tutang ba tentang darah campur tu nya saja ti aku nauliah dan mu komen penyalaman setemu aku ba tiap iti pekit kumang skala aku muda tiap iti pomnya ya mesti madah asal bisik darah iban reti nak ngirapai nak ngirain ade asal iban mana lepas yang tadi sekintang nanti de orang campur nak tahu campur oleh asal ko makin lama tetu ya dekat makin lama kita mudunya kita kemari itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai deh akan sebut ke iban tu ci tu panti nyau kadang nak kita itu tadi nanti pulih hari yakin ni kita itu siti hari masa dayak ya kepunah sekali ya
1: segi amat. Ya, nyameh mayu macam utai ke namanya di sebut kita lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul semampai napuati. Ya. Jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ente amat ente pada mata utainya amat dah betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat ke kita
1: dan jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi kati kurang
0: tahu ngeries
1: au tahu ngeries sebab nanti kita meda patut itu jadi kumang lagi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana lagi di buah mana tuan fikir positif ja
0: dia mesti tanya siti lagi ya ke tentu ke ti nuan ke petalat ke siti apa ke tadi tentu ke mua mata kita bisa dia anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook
1: au
0: dia mudah dapat tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul tapi kebetul aku tadi bak positif side orang jarang nak mantai orang gini tinggi gak penimpang contohnya bakal orang ke ngau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka orang ketika itu mana tali kasut itu buka kadang masa juri hanya mesti hilang nak terpedaknya dan kita nyong ingat pengelmi tang uji kita mendapat pengeriang ya nanti kita berarti nih alu semua luka ngembal kaya magang makanya moga bakal pakai keliang kadang-kadang pedak ketika ngesuah kalian hanya nyangka angle kamera dan baik bekas pandak deh. Nada kalian penantang kamera yang cukup meninggi itu dah ya. Kenyak ya.
1: Namanya angle kita baik orang. Nanti kita benda tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nanya main penguat kerja jadi juri itu. Indah kaku tadi kena juri nembi makan roti kulon sampai jam 4 pernah nopo indah orang kadang-kadang.
1: Kepala rumah belakang.
0: Mudahnya anam jadi ya bre menang. Ketiga kita ganam jadi segi bam bekaya ya ketiga menjadi segol megang tempat ya.
1: Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai kenyadi mah lebok kita ke ngatur-ngatur setiap pengawak setiap kara jadi utai ke pemaduk yang berguna tuan-tuan deh kawul kita yang tadi rat ngopengan diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke apa Facebook tapi kita lagi urus setia
0: ranau
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: nama kita ingat dan nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan buang kita belaya orang atau pekiat atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangadiri sama berami dia laban semua aku indah ke gustinya pada orang atau pekiat gusti pan kan ngaso ngerat ke kau kalau ukai kan ngaso dia kau ngelayak
1: pangadiri pekiatnya tu entah depo membuku aja deh
0: amai punya buku ya bicara profesional
1: ya nya ujung program tu ke pagi tu tuan pada 2 pagi jadi nama gitu
0: kan jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamari sama gawe kalau tu mau main kena
1: tahu lagi bisa gawak gak pergi lah
0: betul entang hati tu liar mai udah sikit dekat gawe dah dalam hati tu sama lagi bersama kita F9 tu kita mendiang ke berita hari kota media Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 14 warnai harimu.
1: Ustazah Nur Adibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalamullah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Itulah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Spektra 912 warnai harimu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang bersama kita sejak 9 pagi dan sehinggalah ke penghujungnya. Dan sebelum kita meneruskan lagi lagu-lagu hiburan selanjutnya, lebih elok rasanya kita berkongsi maklumat mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini tiada diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian ya. Kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itulah tadi perkongsian info cuaca yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terus setia di RTM, teman setia anda.

Okey, kita bersiaran di Seri Aman FM pada waktu ini. Dan untuk perkongsian yang selanjutnya sebenarnya dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Seri Aman FM juga akan menyiarkan beberapa rancangan dan program khas ya. Sebenarnya Hari Raya Haji ini, insyaAllah kalau tidak ada merintahnya, kita akan sama-sama mengikuti perutusan Hari Raya Aidiladha. Dan untuk perkongsian yang selanjutnya mengenai kapsul Aidiladha yang akan kita siarkan sepanjang Raya Haji, dan sebuah program yang diberi nama Sitkom Khas Aidiladha, ya, terbitan Seri Aman FM akan kita siarkan. Dan juga lagu-lagu nasyid, ya, yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, lagu-lagu raya yang akan kita siarkan dari semasa ke semasa sepanjang Aidiladha ini, ya. Itu sebagai pengisian, ya, yang kita muatkan sepanjang kita bersiaran. sehingga empat ayah-ayah haji kelak, ya. Okey, untuk di Facebook kita macam biasa like dan juga share, ikuti TikTok live dan menerusi RTM klik, jangan lupa adik kakak, dan seterusnya kita orang boleh akses lah, ya, radio.rtm.gov.my untuk melalui radio online, ya, melalui portal portal radio RTM, ya. Okey, radio online kita orang klik kejap siaran tempatan kita, siaran Seri Aman FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: peristiwa dan sejarah di mana berlakunya wabak penyakit yang menyebabkan haji ini tertangguh, tidak dapat dilaksanakan atas perintah daripada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi inilah takdir dan juga redha yang perlu kita imani kerana itu adalah ketentuan ilahi. Dan kalau kita telusuri catatan sejarah Masjidil Haram, hakikatnya hampir 40 kali haji ditangguhkan kerana beberapa perkara. Antaranya disebabkan penyakit, wabak dan sebagainya. Dan ertinya halangan ini bukanlah kali pertama. Telah hampir 40 kali haji telah ditangguhkan. Oleh itu, tidak ada alasan kita panik ataupun kita risau kerana ia pernah berlaku sebelum ini. Pada tahun 1814, wabak taun melanda di wilayah Hijaz, Arab Saudi, dan wabak ini telah menjangkiti dan menjangkiti penduduk tempatan dan mengakibatkan 8,000 kematian dan menyebabkan Kerajaan Arab Saudi menangguhkan ibadah haji kerana risiko kepada jemaah haji. 17 tahun selepas daripada itu, pada tanggal tahun 1831, ibadah haji ditangguhkan sekali lagi kerana penyakit virus chikungunya yang dikatakan dibawa dari negara India dan mengakibatkan kematian kepada para jemaah haji. Dan pada tahun 1850, 1865 dan 1948, sekali lagi wabak taun ataupun kolera menyerang ketika musim haji yang menyebabkan Kerajaan Arab Saudi menangguhkan sekali lagi ibadah haji. Serangan wabak ini menyebabkan 18,000 jemaah haji menjadi ataupun terkena kepada wabak taun tersebut. Sejak itu, kalau kita perasan, Kerajaan Arab Saudi amat berhati-hati dan mementingkan aspek kesihatan dan keselamatan setiap kali musim ibadah haji. Sebab itu, menjalani ibadah haji bersama dengan jutaan manusia daripada seluruh dunia bermacam-macam risiko yang perlu kita hadapi. Apatah lagi negara-negara yang tidak mementingkan aspek kesihatan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, setiap tahun kalau kita nak menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, kita akan ada satu dokumen, buku kuning, iaitulah kita perlu mengambil vaksin-vaksin yang telah diperintahkan oleh Kerajaan Arab Saudi supaya dapat mengekang daripada jemaah haji terkena wabak, penyakit dan sebagainya. Oleh kerana itu, hati mana yang tidak rajuk, impian sekian lama, giliran sudah tiba namun tertangguh pula. Orang-orang yang beriman sentiasa percaya setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Sabar dan redha kerana Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan berduka cita, angkat tangan dan berdoa, moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, mewahkan rezeki kita, beri kesihatan kepada tubuh badan kita. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Okey, untuk sekarang 10:16 minit pagi. Terima kasih banyak kepada semua pendengar yang mendengar siaran kita melalui siaran radio dan juga melalui Facebook Sri Aman FM, TikTok Live. Okey, selamat pulang ke kampung halaman anda. Ya, semoga perjalanan anda selamat, ya, lancar, penuh keceriaan. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga tercinta, ya. Jadi inilah masanya, masa yang cukup panjang, ya, cuti yang agak panjang ini. Peluang yang ada untuk kita orang sama-sama mengikatkan lagi tali silaturahim, ya. Okey, 27 Mei perayaan Hari Raya Haji, ya. Jadi pada 31 Mei kelak sambutan Hari Waisak, manakala pada 1 Jun merupakan Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong, dan juga sambutan Hari Gawai Dayak untuk sambutan yang pertama, dan hari keduanya pada 2 Jun, ya. Dan untuk 3 Jun pula merupakan cuti gantian Hari Waisak, ya. Dan 4 Jun hari Khamis cuti gantian hari hari gawai, ya. Jadi nak kita apa ni, dah mula mengancang, ya, nak pergi ke sini-sini sebab cuti tu panjang betul-betul kita di Sarawak tu. Okey, apapun, semoga selamat dalam apa jua urusan kita orang di musim perayaan tu. Berhati-hati juga lah seperti yang kita pesan tadi, selamat pulang ke kampung halaman masing-masing.

masih lagi dalam ruangan spektra 912 Wanai Harimu. Baik, sebuah lagu ini untuk perayaan Hari Gawai nanti. Sambutan Hari Gawai 1 Jun, 2 Jun. Selamat bergawailah untuk kita adik kakak ya. Okey, Ramles Walter dengan Richard Gawai.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10:41 minit pagi. Masih kita bersama dalam Spektra 912 Warna Iharimu, saudara, di Sri Aman FM ya. Baik, ini yang terkini lah, update untuk program raya yang bakal kita siarkan sempena Hari Raya Aidiladha. Jadi ada 3 program raya yang bakal kita siarkan dari pihak Sarawak FM. Korban Tanpa Sempadan yang diterbitkan oleh Norlin. Irama Nasyid akan kita siarkan, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Azri. Dan juga Mahabbah Aidiladha, terbitan Syahril Syarizan. Ya. Dan kita pula untuk sitkom khas Aidiladha yang bertajuk Korban Punya Hal. Jadi nantikan siarannya di Sarawak FM yang bakal disiarkan pada 27 Mei esok ya, hari Rabu, jam 2:30 petang ya. Dan akan diulang siar pada hari Khamis 28 Mei pukul 11:30 malam ya, sehingga 12:30 malam. Mesti sempat dengar siang petangnya, tengah malam 28 Mei kita orang boleh dengar balik di siaran Sarawak FM. Dan kita di Sri Aman FM menyiarkan ini, rancangan ini. Sempena Hari Raya Aidiladha. Baik, kita berhibur seketika sebelum kita meneruskan lagi untuk komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Lagu dan versi Inggeris, ini dia Crush Adams dengan New Heart.

Baik, kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Kita terima kasih semua. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook Sri Aman FM ya, setiap kali kami bersiaran bersama anda. Baik, James. James Pengiran. Okey, selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk anda, James. Timbul Tawau. Mengucapkan selamat pagi semua rekan-rekan Sri Aman FM dan penyampai selamat bertugas ya. Okey, dan seterusnya Agnes Indai Robin. Selamat pagi Sri Aman FM katanya, yang penyampaian besar melalui Spektra 19 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Dan berikutnya Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, minta kita siarkan lagu gawai buat semua teman. Okey, sudah saya siarkan lagu Richa Gawai tadi untuk hiburan kita semua ya. Ramlili, assalamualaikum, selamat berkonti, semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Mantap katanya. Terima kasih banyak-banyak. David Ecom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca di Saratok panas pagi tu. Terima kasih. Okey, Brody Muyang, selamat pagi katanya. Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Cuaca kami di Uncle Lily sekarang panas katanya. Terima kasih. Sapian Podin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam Aidil Adha dari kejauhan, semoga sentiasa sihat. Okey, Azlan, Yamada, selamat Hari Raya esok, selamat pagi, assalamualaikum katanya. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria selalu. Panas cuaca di Kapitok katanya. Ya. Okey, satu lagi. Keling Temawai MJ, selamat pagi, minta kita siarkan sebarang lagu gawai untuk hiburan semua Kaban. Facebook katanya dengan ucapan selamat gawai semua. Terima kasih. Okey, terima kasih Keling Temawai. Akhir sekali Mary Ubon Martin, selamat pagi dan selamat bertugas. Salam secawan kopi. Cuaca cerah di Pujut Adong Miri pagi tok. Terima kasih kita orang yang berada di Miris ya. Keadaan cuaca pun cerah. Kata-kata cuaca cerah di sekitar Sarawak tok. Dan seperti yang diramalkan pada sebelah pagi kelak, bertukarlah keadaan cuaca yang si menentu juga. Sebab diramalkan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong, Petang tu diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kelak dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Itu sebagai informasi kita lah mengenai keadaan cuaca.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Lagu baru

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Madinah Al-Munawwarah, tempat ini wajib para jemaah kunjungi, iaitulah Raudhah. Raudhah adalah satu tempat yang sangat mulia dalam Masjid Nabi, dan sesiapa yang berpeluang masuk ke dalam Masjid Nabi pastinya tidak akan melepaskan peluang untuk berada berdoa di dalam Raudhah. Dan tempat asal inilah Masjid Nabawi dan hanya bersebelahan dengan rumah Nabi, namun telah diperbesarkan kerana nak menampung jumlah jemaah yang ramai. Kedudukan Raudhah adalah bersebelahan dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan mimbarnya. Panjangnya adalah 26 meter dan lebarnya pula adalah 15 meter mengikut mihrab hinggalah ke berdekatan dengan rumah Nabi mengikut pandangan jumhur ulama. Dan kalau kita perhatikan, lingkungan kawasan ini dihampari dengan permaidani berwarna putih dan hijau sebagai penanda inilah kawasan dinamakan Raudhah. Di dalam Raudhah, ini jarang-jarang ada orang perasan ataupun tidak, ada 6 tiang. Dia banyak tiang tapi ada 6 tiang yang sangat penting dan bersejarah. Tiang pertama iaitu dikenali sebagai tiang Sarir. Tempat ini tempat berehat Nabi dan Sayyidatina Aisyah, dan tempat inilah romantiknya Aisyah sering menyisirkan rambut Nabi di tiang ini. Tiang yang kedua dikenali sebagai tiang Ali. Tiang Ali ini adalah tiang di mana pengawal berkawal di hadapan rumah Nabi dan diketuai oleh Sayyidina Ali. Tiang ketiga dikenali sebagai tiang Wufud. Tiang Wufud ini adalah tempat Nabi berjumpa dengan tetamu dan delegasi luar. Ini dipanggil sebagai tiang Aisyah. Tiang Aisyah inilah tempat kesukaan Nabi menunaikan solat sunat tahajud setiap malam. Dan tiang kelima ini dipanggil sebagai tiang Taubat, di mana ada seorang sahabat bernama Abu Lubaha, dia mengikat dirinya berhari-hari di tiang ini kerana memohon ampun kepada Nabi kerana berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang terakhir ini dinamakan sebagai tiang wangi kerana di asalnya tiang ini letaknya pokok kurma yang berkata-kata. Dan di sebelah Raudhah, kalau kita perhatikan, ini Raudhah, dan di sebelahnya itulah terletaknya makam Nabi yang dahulunya adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kawasan inilah para jemaah selalunya akan melalui makam Nabi untuk menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, apabila kita sebut tentang makam Nabi Raudhah, ini adalah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, barang siapa yang menziarahi Nabi ketika mana Nabi sudah wafat, ia seumpama menziarahi Nabi ketika masih hidup. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masanya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asal 3.58 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.39 minit petang dan fardu isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.13 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual for solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sekian dahulu persembahan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang dalam Spektra 912 Wadai Harimu. Terima kasih semua atas perhatian anda sepanjang kita bersiaran hari ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

Selamat tengah hari peningat Dato' Kombina Burka Berita Tengah Hari, hari 2, 26 bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam Bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawa mengangkat kaki pemansang Bak Sektor Industri dengan pemansang ekonomi Bak Pelilih Menua Lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai Besai Nur Mai Kargo barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal nyemega oleh nyawup negap kaki sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawup penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke jaku tu mengagai pengarah beritahu dah tembuk pengawak nur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngal bantu insentif pelajar di Lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari mayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nembiak ti nyulut bak persa SPM pilih benua Lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemerik. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megat Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup dan utai ti patut benar disedia ke kena matak pukuk ari menua tumpu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah kelalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan aik ngau sistem telekomunikasyon sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggan komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu endang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tahu benar gerugak pengawak pemansang kang ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud ke Jakutu bahawa program berkarih kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di Kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kawal strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Resident bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kawal kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Marathon Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila disadang dekali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madaka programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru berengkah guna ke mana lagi ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawal ngeregister dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Terdekat kami nak buat ke berita tengah hari itu peningat. Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Sudah lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengari, dulu merit selamat tengari, lalu dia tu udah tengari dia tu nya ke buah merit selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dia tengari. Lalu hari tu hari 2 peningan 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nintiang hari 2 ngelah tengari, berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngau kami hari Bintulu FM ngelah tengari Y FM Bintulu. Bakal mau tiap hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peningah bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap kabritar kita peningah pula mana magang ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang au nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawati titik gagal, ngawati titik lantang ya. Ya, lagu gawai keterubah tu peningah. Ngambil ke kita sama bisi Asayati. Asayati tu ke mood gawai au. Ya.

Ya, jadi ingat lagu Ari Gawai, lagu Ari Alo Jana, lagu yang ke diberi nama Gawai Bawa Rumah Panjai. Jadi nasib amat, tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia bernegeri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat. Nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebuah berkena ke bilun. Nada ku ngau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninga kata kenyebutnya gawai-gawai ga pia tajak nak uliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai pia teka ku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita kedeguna kita bah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nembi balana kita nya patut dipikir kita nya lain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai ngan nak berguna ke berkena ke bilun di tambang tak marah saya nadai ngawak gendak uliah pulai pihak ya maya bukai tahun bukai laban gawai nak ya di intu kita ini tiang tahun 1 ngau 2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai ti dekat datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita oleh netap ke penduduk kita bergulai ngau kami nyentuh ngai pukul 3 ngalih hari tu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu-lagu gawai ditebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawang Gelar Tengari dari YFM Abin Tulu bakal selamat tu peningah. Jadi pukul 12.30 tengari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat pulau yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengari tu atau ke Bawang Gelar Tengari kita pulau yang aku DJ Rut Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita pian meka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari utai ke amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke ndak bedau temu nyengala berita ke amat ya jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1.30 ngali hari kenyak peningah jadi 12.30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak bisi hujan nak lama jadi sehari tu panas gaya hari kami di Bintulu Tulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu ke tembu hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembu hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak bakal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau ke Renggat Bagi Menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peningang ngau lagu gawai.

0: sebetulnya.
1: Iya, nya tadi lagu hari Bujang Lemana, meninggal lagu Aram Ngerami Gawai. Anak carut kita yang banyak gawai itu, aku betundik bagai tahu, tak betundik bagai kita yang nanggenya kelalu, kadang-kadang tak sadar kita yang tadi, kok kita betundik tang nanti yang kau bak yon tadi, bak orangnya tadi, kau nyak tak lebih tundik kita nya lain. Betundik ada salah bagai, betundik bagai ada salah tang Arab ke bisik lebas, lebuh maya kita betundik begakai. Anak medak kegawai tak penekok kita nunik betundik begakai tu kan nunik orang ya. Ngai kecarut. Lalu carut tentu kita bisik kena bisik kena hukum ya. Nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang atau ke pengawak tusah ya. Jadi sebedau aku macam pesan ngetek ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti ke berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ingat nya lebih aki buah maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuah maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesak de kita bisi kemisi hari besai hari pengadagung nah ni nak panjai kemisi aku lebih hakik minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke makai ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi dah bisik meka dah mupuat kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini nak majak sunyi sesunyi upias nuar kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu dah lagu tu lagi aku dekat macam pesan berat ya.

Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan bawa Sungai Biruk, Sebangkui undup, Radau undup, Sebucuk undup, Paku undup. Kaban belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pihak mereka kaban belayan Sekayu Batu Lintang, kaban belayan Pakit Jumbit serta kaban belayan Kebukai kendaklah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undup Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari lalu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu 26 hari bulan 5 barumah kenyungan undup Batu Lintang lalu dekat dikubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke siti tu ianya pesan pemati meka datai hari jingga anak sigat to ke apai nanang. Madah ke pemati apai sidak ya ianya sigat anak angka to ke apai lenya to ke apai tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi ya niang sigat anak angka toka apai lenya toka apai tome tu dekat di intu toka di Sungai Bala Mayuh Barumah Turi Sungai Barun Serikai Serat Sarito hari 2 26 hari bulan 5 lalu dekat dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 buat pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke sepemakai rabat serta kaban belayan buat ianya buat Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kutak, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skim B, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai, Skim B, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Entayah, Toko Ai Entayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tekalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Besai ngau kaban belayan kebukai ke naklah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak kaban belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempu lumur tu jingga anak sigat. Tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sigat ngakai lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Bala Mayuh malam tu 26 hari bulan 5 bawa rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergila hari 3 27 hari bulan 5 berpendam Selalang Serikai. Jadi ke situ tu pesan rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadik jampung unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjung pagila 27 hari bulan 5 berpendam Anglican Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngakai kaban belayan berpakut Sibuti 2 buah rumah, Bakas Sibuti 4 buah rumah, kaban belayan berkelitang 2 buah rumah, Batang Krian, Batang Kabo, Batang Awik, Batang Sebelak, kaban belayan berempayang 2 buah rumah, kaban belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu di Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesiliak bala kaban belayan tau bertelipaun ngakai anak ya, ianya Florita balumur 014-88-39-528 tau ke bertelipaun bertanya ngakai Venisia 014

0: 0218-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke ianya ngadan anak unya atau ke laki Rebecca ia anak Langi atau ke menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari lalu dekat di Sungai Balamayuah malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu lalu niang dekat Dianjung Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat. Lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sophie anak Simon. Ngari ke Indaya ianya Laura anak Cawi tokoh Indai Sofia. Deka nesau Balamayuah ting lala niang apaya ianya Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toka gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai niki sungkup. Jadi penerang kesiliat Kaban Belayan tau telepon ngakai lumur tau ke telepon ngakai Laura Cawi na lumur 010-59-43-703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 019-98-03-501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang apaya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke situ tu jakup pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur ber rumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ili Lingga. Lalu Regang dekat Dianjung ke Pendam, dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kaban belayan ke Diau, Banting Hulu, Banting Ili, Kucing di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kaban belayan, bawa Keranji Lingga, Semulung Hulu, Semulung Ili, Sungai Pisang, Seduku, Ngau Bala kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang kesiliat tahu bertanya telepon ngakai Augustin yang nak lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu Regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ili Lingga. Ke situ itu pengawak pesan merekat ke Regang datai Ari X pengacar legam anak Rikit atau ke Apai Naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke Regang bini ya ianya niang samban anak Lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betuang. Lalu tembuk sembiang, bak pendam, pengawak dekat ditangkan ke Ngau Ngirup Kupi serta Merarau berumah Lawrence Ludan, Luban Hulu, Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan, jauh teka semak ianya kaban belayan, bak Serudit A, Ngau Serudit B, Nanga Jauh, Luban Ili, Pasak Baruah, Tanuk, kaban belayan berumah Sudang, rumah Sudang sedap menyadi, bak Bebangai Kibok, terumah Ngadan Empawung Ngau Bala Nembiak ya tu rumah Judin Udau pian maka pesan nuju Jem Ikai Bak Matup ex pengajar geraman anak Ramping Bak Seratuk Inai Cuak Bak Bulu Hantu Kaban Belayan Bak Sekatap Layar ingan ban surai layar apau anak muda di Bintulu. Rubin anak cambai di Segabang, Bak Segabang Padih serta Kabang Belayan Kebukai kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang. Ya. Jadi sebarang tanya tahu telepon ngakai Roslin Witi Legam kena umur 011-4076-825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat keregang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X pengajar legam anak rikit tu kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 buat pendam bungkuk sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu ianya pesan ngetas sulit datai Ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebiliak. Madah ke pengawak ngetas sulit niang inaya ya indai sidak ya ianya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ila. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh to ke Kabang Belayan ke ngelala niang kundang anak ramping to ke inai pantau. Jadi semua tau dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu ba rumah nanga wong panda asal lubu antu. Jadi penderang kesiliak Kabang Belayan kita tahu telipawan nanya ngakai anak niang enyak beduk. Atau kesebi anak Jawa anak umur 014-583-2077. Tau ke tau megak telipawan ngakai Roni anak Jawa anak umur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi enyak pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi Kabang Belayan pinta datai nguluk pengawak ngetas sulit tu bawa rumah naga uang panda asal lubu antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu dikenatai kaku bawa kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisik awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah nanti bisi awak au ngarap ke kita ki bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang didinga bala Kabang Belayan ke di tujuh pesan
1: 97.5 MHz.

Jadi peningkatan berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai buat maya kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningkat. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tau sebut nyelai punya kaku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peningga ya. Jadi ke sekali itu nemu kita ianya kedekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuah anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti disebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai baka kita ke diau bak bintulo besiti indoor contoh tadi bapasar tu bapasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dora diau ya nyalai-penyalai bak genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit bak menua India bak menua India nya artinya orang kenguan atau ke diau bergenturung peniau Kodinhi itu tidak ngada ke anak sapit. Ya. Tidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar, twin. Ukai kembar siam, no. Ya. Nyalai tidak tu atau ke Kodinhi itu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi itu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia nya India pemadu mayuh udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuah bak peringkat dunia ne ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak mit ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako ya hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tangi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayuah ya. Jadi mayuh orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ke sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bekawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi. Sidak ke diau dia. Tau bisi mayuah anak sapit. Ketegal puri ya kini. Baku nyuka ko. Laban kita mayuah. Mayuah bansa nyak deh. Nama bisi puri ya. Anak bersapit. Tu ngada ke anak sapit. Biar okey tai puri ya. Tang. Lagi kita ingat cerita sidak ke diau. Bawa genturung pendiau Kodinhi tu. Dengar ke. Bukulah ngaku untuk gabis program. Nemu kita out. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai bak menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kaditu suai area ki ini sida antadi nadai mayu anak sapi nanti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada kanak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau ba ko din hi nya tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sida ke induk-induk ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tu ke ruang biliak sida ke balai induk-induk ke beranak tadi bisik ngada ke anak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturun peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke induk tu ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya bertubuh bisik ya meratai ba maya ke beranak anak sida ya tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyi kaku tadi dah. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ke pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapit nya sama penempo ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siku laki siku induk. Jadi ngasih sida tau jarang ke siku laki siku induk. Nanti ada dua induk sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sida tau besik sapit dua atau sapit tiga. Besik mereka sapit empat. Tang ya ke mayu haki nang ya sapit dua. Nyala nanti ada induk lalu sama-sama induk. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyala nanti bajaku Melayu nya kemar seiras ku jaku Melayu dah. Nya jarang sida ke ba menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga per kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya buat sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung peniau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kasida diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak walau pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak walau pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanuk ngosanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya ti ngujuang ke penyelai tu ngujuang ke genturung peniau ko kondi kodin hi nya pedih nak nyebutnya di Kelala lebih lagi di Kelala tak disebut di kang orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menya pia ya banding ngau nama amat menua genturung peniau nya kodin hi urang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung peniau kembar atau ketuin ke dish alak ni ya. Jadi penyampau sida bermenua tau ti abisi anak sapit tadi majak nambah laban sida ke siti laban sida kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninga dem menua ukainya buat negeri ya sida ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebuka artinya sida nadai sekat beranak ya. Nadai ngambil ubat sekat atau ke perancang keluarga kebuka ya. Jadi penerang risiko pemansia bagi pengawak perubat ngau pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sida ke induk ba menua ge bagin turung kira menua menya genturung peniau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua bukai bak dunia tik ngada ke anak sapit. Nya. Nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak tidak percalai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada. Hari 2000 iku. Ruang bilik bak kondihi. Artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di Ayan dalam tahun
2021 suba. Dia tu 2026 ke dah nak mayuh lagi. Nak lama menuanya mayuh rakyat ni peningah. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peningah pukul rata hari 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia tu. 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia. 4 ikut hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodin hi tu. Hari 1000 ikut anak miet tiada nya. Ba ku menekan ke ba tu ya. Hari ba menua genturun pendiau kodin hi tu. Hari 1000 ikut anak miet tiada. 45 ikut sida ya sapit. Nya. Setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida ari genturung pendiau kodihi tu nanti setahun dari 1000 ikut anak miet tiada 45 ikut sidanya ada diri menyadi sapit kayaknya kumadah nak lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peningam, orang induk buat menua kondin hi, tik mayuh beranak, ngada kanak sapit, ketegal hari pemakai sidak koya, ukai ketegal hari puriah, mimit hari puriah. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk buat menuanya, jadi sidak ya, sawut atau ke balas, timba balas hari sidak ke induk, lebuah yang ke berjalan ke pansiak tadi, sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya tak apa indai sida nadai puri ya anak sapit ya meratai bot diau kati-kati ke menuanya tau tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi mega gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini malam nyadi kini ke subuh-subuhnya nang ya bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kenya ketiknya tahu kenya peninga lalu kai semena lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngakai gen turung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tertemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisi anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tanda suah nak mayuah ia sapit duanya mayuah amat ya nyalai sidak ri kodinhi tumpu madahkan sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah debrik petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke bagi gak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua menyuk aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyempupan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sanuk sanuk ko ya ko bala pengajar nak ngangau ke biak siku tadi. Udah tu dikena hukum. Udah ya siku ke ngerja menyalah. Siku ke salah orang. Salah menyadik ke hukum. Namat dish alok lah banyak. Nyala udah nemu kita peningat. Jaga runding. Jaga mata. Jaga hati. Mua tampak perencing. Tucum. Ketawa berari. Nanti menua kondihi. Mayuah anak sapit. Nyadikok Sylvia Banyi. Tu anak temuai.

Ianya menyelaku hari selebih banyak laku anak temuai. Ya, di mayuah maya gawai tu ya ajak anak temuai nyangka ajak anak temuai ya. Jadi peningah jam kita dah pukul 1.3 minit angali hari lalu buat tusun program bakal selama meka rong pukul 1 alai kita sama dekat bulai ngau DJ Flora ngau temuai ya buat program temuai at YFM Pintulu. Nyalai temuai ke sekali tu ianya Cik Lika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ningakan nama nak randau seduai, batal randau seduai ke sehari tu.

0: Brunei. Hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari ya peningah bertemu baru kita ba program temuai minggu tu temuai ku bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngai nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak cerita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyona berasai kak gawai dah. Kebanyakan wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 atau kini?
1: Ujungnya kemarin?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika, nin mung kabisik bala peningat. Tukat nemu meh, kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tak bakal aku, lepas inai aku ke Iban. Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang nak ke Iban mana?
2: Ya, ke Iban. Ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana. Faham-faham eh.
1: Nak ngawak. Okey, nak mana-mana bahasa Iban nuan tu. Ngamik ke bala peninga. Nemu ngosi liat tu. Cik Lika tu. Ya, bangsa Iban.
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya kira lah dia ke jako Iban na. Oh, jadi nyak tadi kita berkelalau punya. Jadi tu pula ngaji topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawa ngau topik nuan tu. Tok bisa utai ke dekat ditanya aku dulu. Tok laban Tok Cik Lika ni kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisa utai ya ke tusah kita empu tok dekat merti ke pasal diri empu menye kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu tok anangge enti ora bukai na. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita. Nak jauh kita nyemak bakal diri sebili. Tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki, lenyau bini. Ne? Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang buka itu tau megak balat ngemedis ke hati kita. Nanti jakok Melayu kita mudah terasa kini ya. Mayu tanya lagi no nyawa dukai dia tau ne. Lalu bisa mega orang tu tarik Cik Lika ne. Nanti kita medak ya di luar, kita medak ya baka nara masalah ne. Kita medak ya kering, kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya. Lalu kadang-kadang tu Cik Lika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk. Nama kebuah aku nyadi berkenyak ni. Lalu tanya yang berketuk ni. Kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Cik Lika ya bisa kawa ngau. Nanti jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tahu ke disebut jaku Iban penerbak lama kita ya ke bedau Suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peningah ya nyak berkawang nanti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lepas aku tadi bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika. Ngamik nuan nerang ke ngau sili agi. Okey.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peningat ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child. Tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita yang ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma ke kalak dia asai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangkak ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah. Ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau julo hati kita ambik ke contoh nak mit ke suah dia nuk tau ke dikemelik ke engkau mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enggak cukup maneh. Tau kan amit kemansan besai baruan bilik ti nak ada pengerinduk. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisa inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar. Tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai tik nyadi ngena emosi, ngena mental engau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya gimit tingka udah endak dikeingat ke kita lagi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari tu. Banyak kebuah bisik sekedar engka berunding nama kebuah sida kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat. Tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menya ne tajak pun kita lagi miet tang no kita besai tu wai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam kita. Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita terlih ba inner child tu. Ya tau nyadi ne. Kati ketegar kita itu tadi nak uliah utai ke kita nemu, kita nemu miat tau, utai kayam. Maya lagi miat tau ke bisi utai ke lebih berat lagi kalau nyadi buat hidup siku-siku orangnya maya lagi miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engkau nyadi bagi ti miat. Tang kesuai lagi bisi sekedar perkara ti nyadi pun terlihat dalam inner child tau. Antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri dikerinduk serta didengar. Nanti sedak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sedak ya hendak dikeibuh ke sedak ya engkau mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ningal sedak ya. Ya kedua suai dikemeli dia no tau ke suah dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engkau sidak ya suah ninga Jakob berkata nama kebuah nuantuk buruk amat. Nuantuk amat ngenusah kapai nai lebuah Jakob tik negatif tau ke Jakob ke enak maneh berkata suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai. Utai tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai lah.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ne. Okay.
2: Denya ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa inai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenya orang ti dikesayau apa inai sare tau ke dia bandur ti nak likun. Adanya ya keempat suah dibanding ngau rembukai serta ngembuan pengadang ti tinggi. Lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sedak ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai.
1: Ya, okey.
2: Udahnya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh lebuh hanek mit nyabek lalu dipadah ane nyabek. Tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sidak ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nemiak ti suai dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pu sidak ya dekat percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba inner child tok tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisi siti kini kala dia asai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika kelebih lagi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu enti sidak ya tu tadi tau ke enti inner child sidak ya tu tadi benuang telih. Bisik punya kurang ya bisik tanda tak ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini?
2: Kebenar ya bisik beberapa itik tanda tak ke kelaik ti ulih diasai ke kita ianya yang kaum ya keterubah asai hati ti malu rasa bersalah tak ke pemedis emosi ti enak nemu ngetu. Siku orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu nak cukup mana, aku tu ngenusah kurang. Tau ke, kelalunya leh ke diri empu tajak pun bau tai timit. Adanya yang kedua, kelalu benar gawak tau ke seruran dekatnya pai sesebengkah utai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke penguliah laban dalam tak sedar, sidak ia dekat ngasai ke diri, sidak ia diterima. Dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sidak ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sidak ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sidak ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sidak ia seruran ke lalu mayuh berunding. Irau ke penghidup jemeh hilak tau ke terpejuh ngau pun lebak lama ting asuh sidak ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng tentang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut ambil ke contoh. Sila ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur. Tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sila ya. Udahnya ia kelima, kelalu dekatnya di sempurna tau ke nadai penimpang. Sila ia susah dekat nerima penyaleh lalu medak pemuntannya utai tik balak jai. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agi miat ting asuh sidak yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sidak ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
0: Lebih lagi nanti dia miat punya agi miat tadi nanti sidak ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Danya ia keenam, pedih dekat berterima kasih ke pemuju diri empu. Tak cak pun udah mayu hutai dicapai sidak ya. Sidak ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sidak ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
0: Semampai nak puas hati mesti dah itu
2: tadi. Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkenai pun ya nak terima. Adanya ia ketujuh, kawal ti nak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpangai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti nak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Dia kelapan, sabotaj diri tau ke self-sabotage. Tau ke ulah ketagih. Bisi sekedar orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tik maneh laban sidak yang ngasai ke diri endak patut lanteng.
0: Bisi orang ketuk ni.
2: Ya, bisi muka berketuk. Alah bisi muka ngena sekedar utai dikena lari ke diri ari emosi tau ke asati sidak. Ayahnya nengah media rama pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang deh, kena sidak ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan, kurang tampak tau ke takut nguji utai ti baru. Bisik sekedar orang kebenar ya bisik pengelebih ya. Tang sidak ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim nya laya sidak ya milih nak nguji engau nak ulih.
0: Semampai madah dari empu nak ulih ya tadi ni lebih ya takut dekat nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jakuk negatif tau ke jakuk nak maneh ngagai diri empu nuju diri empu.
0: Nuju diri empu tu ke rebukai.
2: Nuju diri empu. Ini chat terlihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti enak maneh ti udu bermain dalam runding. Bakal contoh selalu madah ke diri aku tu enak maneh. Nadai orang dekat merti kaku. Aku tu nadai aku tu orang ti nadai pemujur. Nyau kelama sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kena kurang madah baka nyadi ke cara orang bukai medak diri sedak empu.
0: Nyong ngamat kena mau tak sebut yang tadi.
2: Betul, nyong ngamat ke utai ke disebut yang tadi. Jadi, engkau berarti ke tanda tau ke kelaik tu, ya ukai dikena kita nge-label diri kita jahit. Tang terlebih lagi dikena kita ngelala engkau mana lagi utai ti engka nyadi bak emosi kita empu lah. Kadang-kadang, orang kebesar tuai ke pemaduk dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miat dalam diri sidak kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerinduk.
0: Okey, oh, mana mangga penerangnya tadi Cik Elika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi. Mai wah saya ko kala dengan saya ke bisu tadi disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Elika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita kuda besai tuai itu lebih lagi bak pengawak ngau megak bak ruang bilik lebih lagi engkau orang kuda bisik ruang bilik tu tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engka kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
0: oh nya kita suah ninga orang ke nindi yang tau ya yeah. Oh, ketelebihan nindi yang tau tadi ne
2: betul
0: okey
2: padanya ya kedua nanti dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engka nyadi orang ke rindu gawak ketegal dekat nunjuk ke diri sida ia berega tau ke sabotaj diri ke tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engkau ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngamuas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empunya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ia bakal pengelemik diri
0: okey.
2: Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia anda dijaga nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tau ke tusuk runding yang berasa irawati, tusuk hati serta lelek emosi. Danya ia keempat cara sida yang medak diri empu. Tu kaya bukai tu diri kita yang medak diri, tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bak nur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindau atau ketegal kenyawa rimit sida ia udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ia mai curak tu tadi dikena sida ia medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuh kita medak sekedar hari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut hari kawal ti enak berpengerai. Okay. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngasuh sida yang pusaru. Ani bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
0: nak nemu beda ni ke mana ya, ngau kejaiknya tadi ne
2: okey tau ke kita engke tertarik hati ngagai kalian pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang lain kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
0: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak utai ke ya, digigak sida ane
2: laban sida ya udah terlebak
0: udah ngasai nyari mie ya.
2: Okay. Jadi simpo jaku dalam nak sedar telih lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu. Nya kebuah berguna mat kita ngelala diri empu. Kadang-kadang penanggulnya okey ketegal kita kelalu emosi munya kurang. Tan ketegal bisik telih ti bedagerai tau ke suman.
0: Iya, amat kanya Cik Elika. Nah, nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai nah. Yeah. Ane ge utainya tadi arumit utai ko de diasai kita.
2: Ane cinta nak remut.
0: Okey, yang punya kurai yang ambil masanya tadi ni nak sedekan tu Cik Elika. Okey, jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Bekeni kita itu tadi. Ulia gerai gini hari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Elika. Ni nemu kau tai tu. Nu sampai kita parai tai tu di baik kita. Bekeninya.
2: Ulia gerai, tai tu ulia gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah. Ya ukai ke sari dua alu gerai ya. Jadi proses tu dikumai kita di parenting. Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu. Tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tuju nyadi apai indai baru ianya merik diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuah kita gimit lah. Baka pengerindau, asai pengelikuan, ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tuai ti itu diri empu lah. Nyadi itu tadi nyadi apa inai tu kai apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita yang tadi.
0: Okay, tempo nih.
2: Nyadi untuk sekedar hari cara ti uliah digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nanti miat apa umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8, 10 tahun ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi dia say kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awak mendiang ke benar utai ti bisi barunding ngau emosi nuan. Kadang-kadang inner chat tu semina dekat didinga aja.
0: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
2: Ukai perlu diselesaikan semina dekat didinga. Munyi kaku tadi. Kadang bisi ana nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama aku buahnya nyabek tak lalu mada aneh nyabek aneh ingat lagi malu di peda orang jadi nuan nak uliah mada kurang nama aku buah nuan nyabek nama tak diasai ke nuan
0: okay,
2: nyak tuju reparenting tadi lepas lagi miat nuan nak ditanya nama aku buah jadi dia tu nuan pun nanya
0: nanya dirimu
2: nama aku buah nama tak kerasai ke nuan
0: okay.
2: Udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian yang tadi. Padah ke utai ti dihasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sida edat tu. Untuk bisik, kau bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ia boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat kenuan. Okay. Dan yang ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansan besai nak ningal jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai diri empu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih labah udah kering semangat. Aku minta ampun laban udah kasar ngau diri empu. Jakut tu engka dipedak mit, engka dipedak biasa. Tang ia mayuh, mayuh reti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
0: Merempas mengagai emosi kita ini.
2: Engka kita nak kalak ninga kini apa ini nyebut aku sayau kenuan. Udahnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
0: Ia ke keyword
2: ia ke keyword ya. Berarti ke gambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber randau ngau ada miat ya tadi.
0: Beranau ngau dirimpunya.
2: Beranau ngau dirimpunya.
0: Ngau dirimpu kagi miat ya sebabnya.
2: Iya, anda ngambil gambar orang.
0: Gambar dirimpu.
2: Gambar dirimpu. Padah ku tadi patut didinga sidak ya mayanya. Ianya, madah ke ngagai anu miat tadi, sidak ya berga, sidak ya ndak lemik, sidak ya patut dikerinduk ke lalu utai ti nyadi ukai saleh sidak. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri engau lebih penyino atau ke penyiro. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kalak ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat suba. Setau kenyak ngelukis kini, bermain, nulis, medak katun, mending ke lagu, berbasikal, tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk ke nuan, tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikenak nuan gagak utai ti ngasuh nuan gagati, ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lanteng lagi lebih sidak yang kerja pengawak baka ngambil sebut ngau mana ya. Kira bunyi kurang teknik pernafasan. Kalau ni ingat.
0: Kalau disebut nuan
2: Adanya meditasi. Tau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkan lah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besai merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi udahnya yang ketujuh ngaku pemedis ti udah kalak dia asai ke subak kita segi nak akan lupa menyukur
0: betul ni aku madah pedis kita eka nak ingat kutainya ne
2: ngaku bisi utai ti nama tu diguna buat senentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agimin padahal kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata aku udah kalak pedis hati dan aku udah likun dia tu percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besai lalu lih nyaga diri engkau mana lagi udahnya ya kepenudi sabar engkau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru bunyi kurang ia trigger jakor putih ya tadi kadang-kadang terlih lama ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihnya datai baru tahu ke ngasai ke emosi tik berat bakal penyino hati ringan lebuh hutainya nyadi anak terus ngukum dirimpu beri awak ngagai dirimpu kena kita belelek sebut dulu adanya serta berjaku ngau dirimpu ngau siro lagi
0: okay.
2: Anak merik jaku jahit ngagai dirimpu
0: anak merik dirimpu jaku nak mana
2: pengarai itu berguna ke awak punya aku tadi utai kesari dua boleh diadu nyak lai ambil awak nuan berlubah ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu dan lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindu
0: reti kunuan tu tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tu tadi Cik Lika utainya semua yang berpangai bagi tempu tu reti ya kaya orang yang ke boleh ngerai kenya ni kita empu mengerai ke diri empu nya tadi laban lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi nanti berarti ku sudah disebut nuannya tadi okey anang ngai me berjakuk ngun diri empu tu
2: jakuk mana
0: jakuk mana hunyi kecil kana tu apa nu dah datang buat penghujung randau tu ke ngali hari tu jadi sebedau tentu ya bakal selama sebedau penghujung ke randau tu tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuanto.
2: Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kapulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai dan merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantai yang agik kemayari tu harap ke semua pendengar lebih agik berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu nanti nuan ngelala bakal selama lah nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi counseling bak klinik pengarah bintu lu klinik Jepang engkau klinik tatau jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu kelimpah harinya megak kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHPSS kalian tu ya sama megak dibuka setiap hari Sabtu

0: Jadi bercakap pasal penyedar nguliah ke Bantu, kami megak dekat seminar dekat Madah ngagai semua bala pendengar. Kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD dari Opis Pengarah Bintulu dekat ngatur program Community Minda Sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengarai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program K-Mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sida ya ulih ngelala tanda tumu isu pengarai runding bak peranek menua sida ya lah.
1: Guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mucur diatur kena 25 ribu lantui lah. Okey, nanti kita berarti ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne. Kelebih gig berkawa ngau inner child tu yang telih lama ti agi ngerogak kita nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi semina kita ya ku ngerai kenya kebenaran laba kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Celika. Engkau ora buka itu semina oleh mantau bunyi kenuan semina oleh ninga kita aja kini tan ke ngerainya kita empu na. Okey jadi terima kasih mayu hang kenuan Celika ke topik di baik nuan ungkup sarito. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okay, jadi ya mau potlok kami dua. Okay, bye bye.
2: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora, ngau C Elika Eric nya sikup pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Bintulu ya. Jadi dah ninga kita tadi nah mana narindu keningan tadi ya. Nyambi ngambil ketau sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau kena Allah kita. Utainya uliah di lengkap kita. Itu utainya ngasuh kita pengingat ke utai penlebok pengalaman ke subaknya. Tinya pengalaman ke ngasuh kita itu sati. Pengalaman ti ngemedia sekati kita. Uliah lengkap ke bandar panggai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irawan anangi tika bertemu sidak ya. Nanti kita indah harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita. Nu berkunci ke penanggul penusah hati kita. Anda harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik anda harap lebih kita anda harap ke kaban kita tahu datangi kok sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonya ngujung ke jam pukul 1.35 minit ngali hari
3: dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.
2: Ya, segera man, 12 ke pukul 3 ngali hari, nyandang ya jam ngela tengah hari. Lalu kasar itu hari 2, kita boleh ngel kami ngela tengah hari YFM Bintulu. Selamat hari kawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu kuaya hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi keselitu peninga aku dekat maca pesan jadi bisi duiti pesan tu. Ianya ketrubah tu pesan sembiang merekat ergang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tenggak, lubuk jauh, kelasin, san ugul, san munggur, kabang belayan bak ibul, bayai, sungai pinggai, sutung, putat, selindung, serta kabang belayan, ti ngelala, niang bati, anak sirai, ngau kabang belayan kebukai, kena oleh dirintai nama magang, sama bela dipint. Datai ya di kangau datai ngagai pengawak sembiang merekat kergang niang bati anak sirai kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah ici entawa asal Sri Aman nyalai kabang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngagai anak niang ianya empangup 011 0111 400 1003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tau lalu tau ka tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496 lalu ke siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngergang nyalai pesan tu ratai ari magalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah ke Deni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan ba panggau puai kelawah nyelam keramut melugu paket A ngau paket B kabang belayan ba selanjan entawa sutung senglau ngau kabang belayan ke bukai. Kena uliah di selintiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang, kena 30 hari bulan 5, buat rumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman, lalu regang dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, kabang belayan, kak nemu ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai Magilini kena umur 011 4053 4947 tahu ke tahu mereka telepon ngakai ke Nedi anak Spina 0114067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari niang ngelambai tau ke nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan bak skim sekerang Uang Pandak Nsawang kabang belayan bak P1 ngau P2 skim Batang Aik. Kabang belayan bak Sebangki Nangas Sumpok ngau mega nuju tuai rumah Dewit bak Ujan Nangas Payak serta kabang belayan Kebukai ke ngelala niang ngelambai tokoh nawal tu sama dipinta datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba Batu 21 Lubu Antu nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi jadi ngarap ke semua kabang belayan
bisi ningah lalu arab ke uliah nganatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku lalu dikenatai ke aku tak ke dibaca aku ba maya ngelah tengah hari menyikaku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang atau ke pesan ke dibaca pesan berat terang di dinga bala ke bamblayan ke dia tuju pesan lalu pia maka kita ke berimai peniau ke ngelala sida ada salah maka tahu sama madah bepadah ya ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sida ya, ya. Ya, jadi pukul 2 atau lagi peningkat kita bisik siti program. Ianya kini kita ya sari tu. Tang sebenarnya aku dekat, agak dekat nebah lagu. Merenang kita ngol lagu-lagu, lebih agak lagu kawai. Udahnya berkongsi kita berita-berita dari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget Gawai, laban bisik peningkat kita. Ya, aku nak ingat ke nama sidak tau, kami minta lagu, stage lagu hari Itamedin, Joget.

0: Ianya lagu joget Ari Gawai. Jadi ya peningah gawai-gawai ke, lagu-lagu gawai ke, tu dekat berkongsi ke berita. Ni berkongsi ke berita gawai, meh lah ban nadai bukai ke. Mayu berita gawai. Kita berkongsi ke, aku kat berkongsi ke berita ke, bukai berita gawai. Ne? Jadi, kena 23 hari bulan 5 tu tadi. Peningkat. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Renggat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan, ianya hari 5. Tu tadi tembok hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisi ngabas projek perintah tungak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutung Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah udah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisi 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak tak dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi jadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayuah industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih haki ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kidurung kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun dua bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ya nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup. Assalamualaikum bisik sekedak kita nemu atau kemayuah kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu tang yang tadi bakal main mahjong ya tang kayak main mahjong ke tenyaknya tu pening peninga pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya bakal main mahjong munyik aku tang bakat tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jakuk bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukung ke manah benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu ditu nerima sambut sukung ti manah benar ari mensia mayuah lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 paket lumur rumikop tu diatur nang yang dikena merangsang bala nembiak tadi masuk main lebantuk bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berundi yang ngira maka kita ke main kita ke mendok main tanya nya majongnya sejampat na jari sedak ke ngira bekanya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk paketnya lalu pihak mereka ngiri pengarap ti teguh ngakai dirimpu uliah ngereca pengawak atau kan tadi uliah masuk siti-siti paket ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur mereka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik gik berita kebukai ke dekat dikunci aku ngau kita tang laki aku madah ke ya kita sama minta hati kalau tau kita minta hati aku mai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Erika Erik siko hari pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak nak ingat jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makai ubat, anak nak ingat makai ubat, gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita empu pengerai tubuh, engau pengerai runding. Nyak aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda anak Limban, are klinik pengerai tatau dekat mari. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngake semua bala peninga Bintulu FM. Oh, ha.
3: Halo, aku Ulin anak Anyung Anju. Ngau awak tu, aku meri selamat hari gawai. Lebih lagi ngagai semua bala kita ke nindur hari gawai. Nak milih di nindur kita diau, baik ke di Sarawak tau ke di sebarang alai diau. Jadi, ngau pesan tu mega, aku meri selamat hari gawai. Ngagai semua bala ke sama kerja waktu buat sekolah, bala kami serumah panjai, serta semua bala kita ke nindur gawai. Jadi pesan aku ngagai semua, lebih lagi kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya driba ngambil ke datai bak nur ke dituju pihak megak ngambil kita ke belah dia di negeri sebetul pulai ke rumah panjai mengikura pasti ke rumah kita likun sebetul bertinggal ke awak ke kita uliah pegawai ngawati di lantang selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin luar diau.
4: Halo, aku Jessica Lensing dari Bintulu. Dekat merik, selamat dari gawai Dayak. Di dekat datai, menuju kami sebilik ngok kabar melayan bak batunia. Seratuak Bintulu, bala kabar aku ngaku bekerja di BDA. Ngau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di penyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu bergulai ngok dari sebilik ngau kabar belayan ngau penuh penrindu. Kata untuk kita semua boleh berkat pengelantang, pemucu dalam semua pengawak, boleh jerki, berlimpah ruah. Ngau senang lantang, nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2026.

Ya peningah bertemu baru kita ya bak program kini kita sari tu enang yang nintiang hari dua. Pukul dua kita bergulai bak program tu. Jadi kini kita sari tu peningah. Jadi bak episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti hari palan recreation ngau pelajar rampak menua ti tu bilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Tak megak berfunction jadi palan ngintu jelusi gak ngau utai ke tumbuh. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peninga. Jadi asal nama tu tadi datai hari gempuang dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu untuk ke kali ngagai jakuk Iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti mumpuang ke utai tumbuh ngau utai duup dalam siti kandang endur. Taman tu peninga dikemansang kesidak di Raban berkuasa tempatan. Jadi penguat nyedia kepalan recreation gadung seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka, Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepa ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina yang nyak gempung kebun botani ngau mini zoo bak siti kandang dur tu ngasuh heba bida hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu. Kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedak jelu jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Pala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk katih yang kawam bakal kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap iti utai tumbuh selalu ya bisik di label tau ke dengkah nama serta penerang ngamik ke temuai boleh belajar tau ke nemu lebuh sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan ti mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu tajak pendak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana serta keman ndur temuai nemuai ngelantang ke ati. Lalu antara jelu kulit ditemu kita lebih kita berjalan ngagai taman tu ianya burung tanya mayu macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu. Reptilia baka bayang ngau ular mamalia mit baka sidak kerak. Lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih ke nembiak mit bedak jelu ngau semak lagi yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak miak bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uleh ngerja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belandak berjalan kaki sesaya setau ke seminak duduk ngasai kerampak menua asal serta taman tu megak keman menurut kita yang atur aktiviti di sebilik ngau program sekolah. Maya hujung minggu ngau hari besai peninga
taman tu selalu ya penuh lah. Ngau temuai kedatai belalak serta bugulai ngau diri sebilik. Siti eri function kebuguna bak taman tumbina. Ianya nyadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik kita ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan tu sidak uleh ngelala mayuh bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tok ke nyirik penyedar pasal pengawak nyaga rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagendur berketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala nak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningap jalai ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai di Bintulu serta Siti Aripalan. Di narit ati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun ngelantang kati kelebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak siti hari pemata temuai di Sarawak. Lalu kena nyimpul kenyak Taman Tumina siti palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminak nyendia ke palan recreation tamegak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkah guna tip penuh dia taman tu terus nyadi palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temuai tip terbilang di menua Bintulu. Okey, peningah, nyak tadi aku berkongsi mimik berkawal dengan Taman Tumina ke bisik di menua Bintulu dia tu. Jadi, kita sudah datang buat pengujur program tu. Minggu baru, kita boleh baru, aku datang baru. Kongsi dengan kita, kini lagi penungak kita buat program kini kita sehari tu. Jadi, ngonya aku, Cheryl Ludan, pengulang program kini kita sehari tu. Madah ke diri, muka dulu aku. Bye.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Riachan, Wan Kutaban Kebulan, lalu dah meka bergulai ngau di Cik Sharon, bahawa program ya kini kita ya, sehari itu ya. Selamat ngali hari ngakai peningat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga kah? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jauh-jauh Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kan. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke bala di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadata yang kepala kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau ke sebenarnya Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu nur kita itu mindah. Nitiah ke Priu Asik tu ke gawak nyalai ke guys sapa-sapa kita dini-dini dur buat menua bukai. Selamat nyambut gawai ke dekat datai kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu ke macam pesan berat besi siti pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan datai hari Andrew anak tu suong hari kesidak sebilik dekat Nesau Kabam Belayan bekaul ngau pengawak gawai antu niang apai sida ya ianya niang tu suong anak anding toka apai buyo nyalai pengawak deka diatur ba rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak deka berengkah hari pagi nyentuk engkai malam nyalai pesan nucu Kabam Belayan ba rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kabam Belayan buat tubai buah pakan, Agam Sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang, Kabam Belayan berumah John Sungai Kelampai, Bulu Stras, Kabam Belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, Kabam Belayan berumah Mary KJD, ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar, ngau Kabam Belayan kebukai kendala dirintai kena mambagang ke ngelala niang tusuong anak anding. Ya. Jadi kita sama dipintak datai ngau nguluk pengawak gawaian tu tu kedekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah luar. Penerang kesilik, kita tahu telepawan ngakai Andrew anak tusuang enyak ngena lumur 019-7575-0023. Nyalai harap keterang, mengai bala Kabam Belayan, ya, enyak berkawal ngau pengawak gawaian tu, toka pengawak berantu, niang tusuang anak anding, toka apai buyo, kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kemsi diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Nyalai ke sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai, lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai, lengkap kena lama lagu gawai. Kita ke sekali itu mendiang ke siti lagu kamayu. Hamad dipinta balau peningah.

yang jadi ya peningah. Kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkongsi Siti lagi berita tu. Kita lagi gulai bawa ngelot ngari YFM Bintulu. Ianya berkawal ngau Bintulu Maraton 2026. Kedekat diatur bulan 8 ni lah ya, 2008. Lalu Bintulu Maraton tu lah dekat dipasuk. Okay, sebenarnya hari sedak ke hari kita menua Sarawak tu aja. Tambah ke nyengkaum sedak hari menua Bukai. Sedak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak Maraton tu. Nyalai Bintulu Maraton 2026 tu lah PC 4 kategori. Ianya Maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngemekak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat Berengkah, tukar maraton dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk mekak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Artinya peningat adan maraton Bintulu tu ialah ianya bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak teka maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 boleh terus ngangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke peket lumbak ngau main ya. Lalu tahu mereka Bintulu nyari siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari tuju Bintulu Maraton 2000, Bintulu Maraton diatur. Ukai sebenarnya tahun tu acak tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun jen kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau bak aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke tokoh dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai dikuasa perintah begulai ngau pias nembia ngau lumba menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Sarawak Aerobic Day tu okay sebenarnya diatur di Bintulu tang maka bisi diatur bandur bukai bagi menua bukai Bintulu Sibu Seri Aman bekerja ya tang di Miri aku di Miri Sibu Seri Aman tang di Bintulu dekat diatur bulan 10 hilak 4 hari bulan 10 2026 ya. Nyalai ya lagi bisi berita kebukai tang ya, tadi peningah awak kita itu nyau serkat jadi ya, sebedau ngelatai ke maca pesan lengau pesan rindu hati kursi di kenatai kita pak Facebook kami Kik Merina kita ngau siti lagu takut tadi kita yang belegak nak lama kan aku gawai kita dengar lagu kain besok siti lagu Ari Hailey Baduk Kiruah. Oh kita arti Baduk Kiruah nama yang udah yang udah Baduk Kiruahnya tak penghabis hati nada yang saya hati kayaknya nada yang ibuah kayak ngai Kiruah nada wujud ya kan tadi.

Ya, bado kiro laku ari highly peningal lalu kita ya bisi peningal kita. Ianya Eva Vincent nyadi ko ya bisa nyapa ba Facebook. Ari Sibujaya panas sama Ari Sibujaya ditok DJ minta putar kelas barang lagu. Gawai laki ko ya. Au terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kuang bega bisi nyapa meri selamat ngali hari ngan kai semua peninga.

segelas air gawai. Samang lari ngagai baja tandang jadi koyas menjelai ke pengawak lalu selamat air gawai tidak kadata yang kedua DJ ngau semua bala peningau YFM Bintulu. Terima kasih Ana Umpi, Ana Umpi jadi semeri selamat nyabur air gawai kadata DJ minta putar ke lagu gawai Ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bocang pengabang kita bisi Ellis Spencer semang lari DJ semangat dari gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Angganuan Ellis Spencer. Lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari Batunia bulan pengerindu tu nyadi kuya minta tebah ke lagu Arida Kru sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Wai Ayut ya. Lalu agai ini giman apai laca tamang yang pu ngarap ke bisi ninga lu pesan tuju ngagai kabang belayan bawa sebangkui serikai maniak di berayang jelani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia baka mak ping di selulap betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngau binia sida sebilik Stemas Ayu Bibi di Asan di Bintulu Yan bacalai airport Kuching ya ya Alexis Bicu apai double line ke baca Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal mega ngakai bro Steven Chuan Layung pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu lalu selamat hari gawai nyala ya kita mega bisi peningau kita ke Siti tu hari ni nunggu dulu ne maca yangnya siapa ne kebisi merik selamat hari gawai mega Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah Cirum nang merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak ke lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak ke lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Iris Rose kita tebak lagu Gago ya lagu gawai Mami Nika seminanya apa selamat hari gawai ku ya lalu dahnya kita bisi ke buka itu Sawang 35 kita bisi Ramli, selamat hari gawai Dayak, kayu guru gerai nyamai. Kau Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu, kau ya ke hujan di Semerahan. Di Bintulu jam kedia tu, aki ya, panas, panas kaya hari kami di Bintulu. Ya. Jadi tu masih di lagu gawai, hari Karen Libau, begawai kita ini. Ya. Gawai mah kita, hitung hari kita itu, sehari itu 26.

ไม่กี่ตายกาวายสมบทกาวายงอติลันตางอติกาก่อเนี่ยปนิงอ่ะ jadi meri selamat lemai ngakai sendi en jadi kuya sam jalekap ngawa DJ minta sebarang lagu gawai dikena merindang balam nyadi ipar tunggal tua ngokaban belayan ke jauh lalu muka ngai balakaban Facebook ke ngelala selamat gawai ngakai kita semua Catherine Robin selamat lemai kenuan lalu Catherine meri selamat madah selamat jalekap ngawa serta selamat nginturi kawai. Terima kasih Genua Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang meri pesan ngatai keselamat rikawai kai kita bala peninga Monica Maliah Bungang Ari Miri selamat jalai ke pengawak Genua DJ lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai dituju yang ngakai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramong Anil Grinang selamat ngali hari di Cherry Julau minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai boleh tahu yang maya gawai kena merindang menyadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching pengulu belawan Grinang Eastern Sunai Gramong apai amoy apai cabuk ngau cigu lumi janggu cigu Moses Gangga apai sebi ngau cigu James ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita ngapesan harap kemruan gerai belama nyak ke pesan dari Gramong Anil harap ke balai ke ditujuk pesan di sini nga pesan gawai hari ya kita bisik Bennett Stin Lawais mena nyapa madah selamat ngali hari pian maga ngau jemen lidum nyapa selamat ngali hari selamat rigawai ko ya Indai Nur selamat jalai ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngakai seduai di DJ Flo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin ndak induk babari gawai ya kena merindang semua peninga Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu seraya sebilik. Kebang belayan di Miri, bakal kebang belayan di Miri, kuya Bintulu, Serikai, serta maka kucing, kau semua ting lala. Nga pesan, harap kegerai selalu, muju dalam semua pengawak, lalu ngakai orang kedis saya, kuya kebenung kerja, harap ya berjimat maya ke kerja. Meri selamat gawai ke dekat datai, lalu minta. Udah nyak kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari. Lalu minta tebak ke lagu gawai ianya Nunu Tekura Maya Gawai dikena berindang sedaya semadik dengan semua bala kabang belayan grup peminat Y FM Iban dengan mereka bala kebukai dengan pesan selamat hari gawai ke dekat datai ya. Udahnya kita bisik peningat kita buat TikTok tu ianya ETW sebenarnya apa selamat rikawai tahun 2026 semua pihak kau yang lalu bisik mereka grind Zipeng sama jelai ke pengawak lalu merik selamat rikawai ke dekat datai mana hari kami Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Meri selamat rikawai ke kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nuju ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban pelayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Haila 0108. Meri selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat rikawai muka Genwan. Lalu pemuka Hilux 0108 mega meri selamat gawai ngakai semua bala kengin tu gawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya gawai Ari Cuyaya Matthew selamat ngali hari selamat gawai koya lalu kita bisi Indri B tu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayah nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayah ngau mega bandur bukai lagi bulan ngau kami bawang lah tengari YFM Bintulu terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai betapi jari maya gawai nah seginya nak tahu tak nyam tapi cari maya kita ke datai nemuai balap ngabang datai ur kata nemuai atau kita datai gurang ngabang gurang tapi cari

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalama daki kita nyambut gawai, lalu mood gawai dah bisa ya. Jadi ya selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisa nyapa nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben, selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisa JJ, selamat mai selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju sama gawai tuju ngakai dek DJ oh, terima kasih ngau bala staff ya sudah ngau begulai gawak minta lagu gawai indai linggi selamat lemai nuju nu indai linggi jadi indai linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngupsan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward Musaruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirup ke pesan ngakai semua kabang pelayan jauh tu ke semak bala kabang Facebook serta semua ke ngelala ngau pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua bak jalai mulai kedirik maya gawai tu ngarap ke berjimat bak rantau jalai manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisik Claudy W. Linang jadi selamat lemai kenuan jadi piam ke melis ramat hari kawai Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari JSM Jalang terima kad gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Basibu Damia Dimiri ngau semua orang ke ngelala ya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat hari gawai selamat lemai ngakai Anata Siusibat ngau meka uat-uat ke bisini ke kita udahnya merik selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 si nyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih si datuk ke bisini apa bak Tito Rodriguez Adin merik selamat hari kawai ngakai apa yang ngindaya bak ulu merurun culau harap ke sini nga lalu bawang majau meka bisi nyapa bak Tito kita merik selamat hari kawai ngakai semua kita ke ingin tu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik bak Facebook tu ianya ke bisik nyapa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelai ke pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai. Dikenal merindang semua bala kaban ke ngelala, kaban pelayan bak semah, ngau sidai sebilik di Serikai, ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai. Ya. Udahnya bisa megak tu ianya siapa tu ni? Nunggu dulu ni, ku medak. Ngigak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nunggu kita bergulai bak awak ngelot ngari YFM Abin Tulu jadi kita ke bisik nak tanya pesan terima kasih lalu pian mega kita ke munyikaku ke benua tirantu jalai mulai kedirik kini berjimat ya jadi merik selamat ngali hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang ari Enel Vino udahnya apai lamai selamat ngali hari selamat jelaka pengawak kuya terima kasih Dayang Jegak bisinya apa lalu meri selamat gawai ngakai semua kita ingin tu ngepesan kayu guru gerai nyamai Iba Selebin toka abad dum minta tebah ke lagu gawai air mata bari gawai ari Melissa Francis di tuju ngai semua ke ngelala ngepesan selamat hari gawai bulan pegari selamat mai DJ selamat hari gawai minta tebah ke lagu ari Ricky Anderson sepating bungai carau ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelari DJ selamat jelaka pengawak beri selamat hari gawai genuan terima kasih Rini sama meka genuan selamat hari gawai selamat hari gawai meka ngakai Lily Anthony kepsi nyapa jadi kuya selamat hari gawai nuju semua bala peningah YFM jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau ngau meka pesan selamat hari kawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu hari lagu legend tu lagu Eva Green nerima kad gawai nah dia tu nadai kita nerima kad gawai ya kita tekan aja telepon lalu kirum ke
banyak pesan hari

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad gawai ngoto ngalakunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prancia meri selamat hari gawai kereka datai lalu pian mereka cakap ngerai maya gawai gawai ke ngerai ke jaga mereka selamat hari gawai.

Runtang ngelari bergelang aku Daniel Stephen. Kita bergelang ngelari hari 26 bulan 5 2026. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu. Dalam 5 hari 6 hari agi kita dekat ngintu hari gawai nyau dah ngan sesemak bala sida anak bala sida ucuk bisik sekadarnya tadi udah agak datai bab menua ne. Kelebih lagi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sedaya ya laban nadai nembiak sekolah permisi pun udah berengkah nyentuk ngagai pe, pun tahun bukan pun tahun nyentuk ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu. Okey, terus berkulai dengan kami Bawai FM pukul 4 ngalari tu lagi kuda kamai kita ingat ke tanduk hashtag nembiak aktif serta megak merindang-merindang kita ke sekali tu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua sore itu. Tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tang dribanya tadi berjima-jima out.

0: nyaga penglikuan jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody Taban Perliman P202 Suyama.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai
3: Rontak Melihari
4: YFM
3: Segulai Sejalai.

Okay, lagu hari Jerry Kamin, selamat hari gawai. Kau lagu Jerry Kaminnya tadi. Okay, itu berkau dengan siku lah sawak ke pembanyak ya, boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo. Dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM menerima kangau hari Mansia Mayuh pukul kira ke pukul 5 lemai. Lalu datang dengan gai Nur bayarnya bayar agak sawaknya ia ke dipeda orang. Jadi sawak tu belalai ba selepas kayu ia ke alain duanya tadi ianya dua orang agak rumah ni kemana ya. Lalu sawaknya mujur ditangkap sida APM nadai sebarang penusah jadi sawaknya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawaknya udah dianjung ngagan dur ia ke patut meh. Okey ni bekau ngau sawak ke mujur ditangkap ba Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey, dah terlalu lagi megak. Lagi main lagu-lagu gawai ke dipilih aku. Berindah kita semua buat segmen rentak ngelari. Dan ke sekali tu Music Express, Apai Blues.

0: Haram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Aku Angelia Anna David Langi, dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang. Dekat beri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, latang senang wan menua. Oh.

Okay, lagu hari ini dinamik. Selamat. Okay, selamat. Senang hati Pulai Gawai nama lagunya tadi. Kembali lagi di tujuan gagal kita ke Udah Pulai Gawai. Bak rantau jalan yang untuk bak dalam kereta, bak dalam bas. Express ke korang lupa ke laban. Ada mesti jalan pulai ke kapit dintang. Nama-nama meh. Tak kena kenal kita. Ngerap ke kita hanya likun. Datai bak nur di tujuan kita. Pembuka kita ke sini dengan kami bak RTM Klik. Terima kasih ya. Dengan ke RTM Klik. Kalau bak RTM Klik, kita boleh dengan ke FM 24 jam sehari mega. Okey, tu berkawan ke berita ke bisa nyari di Semenanjung Siku Nembiak, ia ke bisa dengan orang hiking Nembiak Indok tu kemari ia dipadah Kelenyau serito ditampung baru SAR ngiga ya, jadi SAR nya tadi pengawak sedak tu sudah tertemu ke Nembiak Indok tu tadi kira ke pukul 12 tengah hari tadi, jadi ia tu ditemu kira 500 meter hari Indor ya ke penudi di Pendak, lalu 1 kilometer hari pos kawalan tempat kejadian tau ke Indor orang ke ngengkah ke pengawal SAR ni tadi. Okey, lalu pihak mega raban SAR kira ke ngambil awak 20 minit mai niang ni tadi pansut hari Indor hiking ni tadi, jadi induk tu bawa berita tu daripada ke Tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ia kenurun bukit ngau sidak ia sebiliaknya tadi, lalu ianya tadi dipandang ke bawah berita tu nurun kediri laban ke kak tumu laban ia tu tadi nak tan angat serta lelak, jadi ia metung hujung ianya tadi nak bergolai ngau raban ke bukai ianya berita ke bisi jadi di Semenanjung. Okey, covalent sekali tu lagu ya udah nasib tua.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kabar belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wo-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari

Sino na ulit pula gawai lagu hari JSM Jalan ngau bega Galan Tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei nama atau ke kabli maya gawai tu lah ne. Siti hari ya ianya buah semangka. Buah semangka watermelon eh kurang putih ya. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungkol hati kita serta bega ya matu tadi maya air antik maya air kira ke mana ya banyak. Dan yang tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nya mai ya ke pemanah buah semangka tadi lalu Siti hari pemanah ya ke buka ya nya mana ke kulit ngau mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka nya tadi atau ke meli lawak-lawak buka nya tadi tang sayur ngau buahnya patut di engkah ke kita ya mai daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai ane yang terdagin aja ne. Okey ni apa kau ngau pemakai mai ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu. Okey ada tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik jari maya gawai.

0: global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya mengau. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu bekas pelajar bakal jenering perubat akuntan donoran kau kebuka. Itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Alpita kenuri kena hari 5-29-2005-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Kau tanya basis scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
2: Selamat hari gawai, nuju balak kita ke bisi dua di ruai. Hai, aku Alana Suwata, ngapulah tu aku kamri. Selamat hari gawai dengan semua kita kenyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita ke bangsa daya. Dari pesan aku nuju semua, lebih pula gawai tu. Terima-terima mengomannya. Anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu on.

0: 4 lemari. Y FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda unggau temuai ke bisik dekat beranda unggau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda unggau aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke unggau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelai hari Mega.
1: Cassandra Nuan dini dia tu dekas.
2: Mbak Sibu.
1: Sibu awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasa. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama Taika Dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan Pan bisik nyebut Nuan sudah temu belajar muka di Kuching di Tok bawa sebengkah palan belajar di Tok. Jadi awak ke Nuan Pu meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amaya Nuan belajar atau ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Anabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, Kes?
2: Aku belajar pengelamak 3 tahun hari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ke 4 tahun eh? 4 tahun?
2: Oh, 3 tahun total.
1: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosok sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM6 lalu ngisi UPU aku milih kosok sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran untuk kes nama kini utai ke narik hati Nuan kini.
2: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne? Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Hanya pilihan kedua main reti tadi dah.
2: Pilihan. Ya, pilihan kedua.
1: Nanti ya, ke berapa itu pilihan nanti ke anak pun pelajar tu sarjana deh.
2: Mayu dere pilihannya.
1: Au. Jadi duit itu nang sigi ya kenika nang narik hati nua nama mat betul na.
2: Pilihan teratas.
1: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nua dah tembok belajar gak na?
2: Ya mujur.
1: Jadi bok pengelabok nang ke belajar ngambi ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambi kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan po bak ati narik ati nuan po nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambi bidang pentadbiran tu ke?
1: Nah, segi hari nuan po ku aku?
2: Oh iya iya, hari ati aku po ngambi bidang tu. Taban aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak ba UPS bekan ne.
2: Ya.
1: Okey, tu berkawal ngonuan ke belajar subak tu nakes ba nuan ke ngamai nuan ke ngambi course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh
2: bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bengkak tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat tu tai.
2: Oh ya.
1: Yeah. Oh hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Okey okey. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tunggu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu ngalah lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang leh hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke ditapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
2: Okay.
1: Gitu situ lagu dari Honey J, pilih aku. #nambiaktif YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Ngintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello.

0: Hashtag Nembi Aktif.
1: But why FM?
2: Ya, hashtag Nembi Aktif lagi bergulai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UiTM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Okay. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke about Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu ada kes. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuan ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemar nombor satu hanya duit laban ke ukai data dari keluarga bisik penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah laban kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empo perlu ngatur duit yang kau mana meh. Adanya kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke kita ulih bagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
2: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Oh.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari sukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan maya nak belajar tu harinya.
3: Sokong bukan hari apa inai dari empu ngau balam menyade semampai mari belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UiTM tu di Budian eh?
3: Ya di asrama. Asrama disediakan.
2: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
3: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti Ali penanggul ke kuih Siti aja sebut nanti duit tik penanggul yang tadi bak cukup belanja kau bak atur cara nak ngatur masa dan tadi main belajar enggak aktiviti buka ini. Jadi laban nu madah nya Siti Ari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan ter belajar ngau aktiviti buka bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
3: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumbuh. Bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar keririk sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan?
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu berketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu berketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea no pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
2: Jadi habis Maya nak belajar induk belajar kiri ngau habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak nanti tadi
3: nak
2: nanti apa nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
3: hanya belak nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
2: gak
3: hari orang bukai.
2: Nah, umat yang selamat kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sahup hari kaban ke bukai.
3: Ya,
2: ya. Nemu gak kena ke penemu orang bukai kena.
3: Ya, ya.
2: Jadi nanya tu limpang berkawal enggau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik enggau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
3: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
2: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa soalan ni?
3: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
2: Kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih?
3: Nak gentu.
2: Nak gentu.
3: Nak,
2: nak. Nanti ditih kata pada
3: ada. Nak bakal orang bukai.
2: Kira hari hari kena dai bisi menyerti. Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nak guys. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBeatTiff YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Hagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke BC diatur ya, pelawak aku ke BC di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke BC di Paswak ya. Munyi ku ya nak Mayu tandingan aku bakal ke Mayu hanya tak ada nakas.
3: Boleh lah
2: aku. Itu ngai ada temu ramai pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasok anuan about university about university tag atau nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke engkau jadi sing hari ke sekolah mayanya kini.
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Beda gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh umur?
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimbi banyak deh.
3: Au, ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Sebenarnya masa aku sekolah menengah, kalau megak ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyau macam malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nanti nak ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama berlagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu, kemana mu belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisik gak. Ini ajaklah seingat ko. Bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama mai.
2: Jadi ba university tu tadi nada engkau aktiviti sukan bekenya agi nan nang
3: nada
2: nang fokus aku belajar aja leh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study jalaban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi kok di

0: padah non tadi non maya sekolah non segi aktif non aktiviti nyau majak besai nyau kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi nanti non uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke non nasal lagi ni tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
1: Nasalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
0: Banyak mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hoki mai aktiviti kebuka kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
1: Ah ya,
0: bisa gak asal nasa mimit. Okay, guys. Jadi, Noah dah temuk belajar apa lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke Noah kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
1: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi tak ngigak pengawal kena. Kena dirimpu meh, ngau kena family, kena support dirimpu.
0: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
1: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
0: Dini buat company sekali ke kau perintah.
1: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak nemu lah leban niti rezeki mega.
0: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
1: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa lebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya niti niti individu nyampu prospection. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah dia milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah dia milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
0: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gawat company sekali ke gawat perintah. Asal bisi pegawat ke keman ngau tak di pelajar nuannya ne.
1: Ya, betul.
0: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucian itu dah bisa minta?
1: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
0: Kediri
1: nguji cabarannya.
0: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan no, ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau tuai dah gawak mana dua-dua gawak ni
1: ya
0: di Sarawak di tu
1: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami
0: sampai kau dia minta dek. Pia. Ya. Sedak ya. Kedi ke di kucing ni tu sedak ya guys.
1: Okay. Ba muka ngau ba miri.
0: Ndak sama ndur gaknya ne.
1: Ndak.
0: Nang awak ke engkau rezeki nuan di kucing di tu kini nyau mayu ndur kita menyadik.
1: Ya, betul.
0: Jadi tu pula baru gagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi aku kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
1: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gitu dipelajar bagi aku. Ataupun Bisa ga subjek buka itu ngayat ate ko baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
0: Sige udah bisa berarti ke kos tok mas pada tok ne.
1: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
0: Ani nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Yeah. Sagi umur ke cukup tu deh.
1: Ya.
0: Lagi boleh nampak pelajar ni kes. Oh, jadi tu hanya kena tanya buat pengujung randau tu kes. Oh, jadi sebenarnya tu pengujung ke randau tu kena nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
1: Okey, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebihan untuk belajar tau enak. Ke pertama, dia empuh meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal nak tan ngejar pengawaknya. Kita sigi nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh saja orang bisa merek cakup perancang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita. Sigi nyanyi udahnya orang ke masa yang kumega apa inai drempu ngau family drempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
0: Jajan eh?
1: Ya.
0: Oh, okay, jadi hacker penudi itu guys nama kiri pergerak tinuan gagai nembi arabak dia tu guys.
1: Pengarah batiku ngegai orang ke rebat baru dia tu sila patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngegai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu mega nembia uli minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
0: Okey, terima kasih Hanganuan Cassandra. Lepas dah halimpa berandau dengan aku apa guna hashtag nambil aktif tu ke. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
1: Okey.
0: Dah tu elok dah boleh pengawal madah direk kan eh.
1: Alright.
0: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
1: Amin.
0: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
1: Okay, thank you.
0: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag yang lebih aktif yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang yang ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami bah hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Dari tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

kasih lagi berkulang dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sehari itu lagi megabar rentak dengan lehari jam ke penuh ni kita berkulang berentak dengan lehari sehari itu ianya dengan lehari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke minat member ke bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisin Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi itu ngujung ke Kuching City FC ni tadi bisa lisin dekat pemain ba Pekin Main Bowl peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC tu dekat berpekit ba Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke ba musim 2026-2027. Jadi inti nada lisin tu pedis Kuching City FC dekat bermain ngelaban tim bukai ba Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlaban dengan Kuching City FC ba ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC megat mujur serta nyulut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain ba ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Shenhua, Australia Heidelberg United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau megak hari Kuwait. Okey, nyak tim ke dekat belaban ba ACL 2. Jadi ngaruh ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merenang kita ke Skeletor Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke orang tak ngalih hari kita ya. Serta kita pula ningal ke program Laman Berita. Jadi serta kita ke ningal ke Tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ningal. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tua rumah. Jadi Leman Berita tau beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tau peningal. Ngenang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gibala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima stipikit, udah bias pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya hanya ni kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peningal. Nah aku buah aku kena ketawa. Nah renal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company bak siti-siti kedai dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya. Di rijia mempunyai kejako kita baka kayu rijia deh hanya ame ya tau lelaki tau nama aku buah lelaki tu bernama Zhang ya yang tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia dan di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua tau uji kita ke negeri kian ngigak kerja. Pasai gaji dia pama mai bisi kena kita ngagak rumah meli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito. Ko belakaban ni peningal. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nah ada masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dah mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu dia peda dia dengar kita ya tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja dan dia anak ingat ke kenua apa dia di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kuinai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun.

si kabana, kabana kasino, may madak yanya tadi. Nyo dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah getudahnya tadi. Dia makai dia ndak gayanya. Lebuah kita tanya bela pemberitanya yang madah. Okay nama aku tu ndak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa aku madah kegamal aku tu jai. Kau ya. Bekeni penyaik gamazang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku udah mendak gambar tu. Benda aku macam leman berita ya. Aku mendak gambar. Aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan nemu kita muka kutaknya. Maka aku tak kasut ke deberik tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal. Kau seminat berdengerinya. Bak menua sedar ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Maka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya kemungkinan mikrofon. Nyak kita getar peningan. Nyo lembut tulang, nyo kurus tu dah tuai. Jarang makai. Lama nama ke buah, duit ke de bekal hari menuanya tadi nyo dah habis. Dia kena berbeli ke pemakai. Dia kena ingin gak kerja interview ke ya, interview kita. Tambang teksi lagi, tambang bas. Nyo dah utai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi, minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisi kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap ke ku gawak. Ketegah gambar jahit, bakal ku tak kasih. What? Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin nang orang tip pedis dekat Birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekau keluput ketegah pedis dekat Birak. Tentu kita pedih hati waku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kau kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebeteran Birak berdalam jamban. Ah, kisah ya nyak pun ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Ndak kapan suat ndak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat lekat mata. Ketika ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke Premli. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu dah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutu ngeciak, nyak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ko ka madah ko dutur, nama pun kena strok. Ko bini nanya ko dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nantu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah nyu niki. Kau dutu, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dutu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang aku Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak-anak naban diri ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aku. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama aku teh jihnya di. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak aku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Tidak pedak aku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik hotel tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sikit deh gagak yang mana deh cat, yang mana-mana, bisi gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyo landia yang derong, lama tu dini landia nak. Deh derong yang mana utai deh gagak, kau ngujuang bini tadi nanturin tau. Nama ulah deh tu.

tanya lain. Orang bukai kerja, dek tak gila nyunting utai bukan miak ke bini. Ngai nyadi nyak jauh te temu te di kerinduk ko. Ko lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bukulai ngoya bini pun ninggal ke ya. Tan lelaki bernama Tommy tu nak dek rawatif. Ayah ni kudik meh. Dek ngai bukulai ngaku. Nak gak ko ya. Aku kak ngelukis saja. Gagak gambar mana te maka cecunting te mana-mana te de gagak ya. De color ya mana-mana. Ha. Jadi itu ngujung ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok eh? Lebuah ya ke aba persa baru. Jadi sida tertemu ke bisi utai badal munta de dian kira munyi jako tundi kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujung ke unta landi ro yang tadi nyupan suat. Ha ke ngujung ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Manyu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de cat e mana-mana hanya tadi mana tadi gagak yo ke babula. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit ai hari nya tadi peninga. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nya mentadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke di tinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nyamu tak kenyadi peningal. Terima kasih ngagai unggal Bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke ya cerita dari benua Jerman duduk jenuh kita aku nusik ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekut dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumainan yang kuang aku di miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit di Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman belian belian stabil ngundak stabil semua dia tu nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peninga ya. Ayah bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta ke. Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mereka Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benar orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuah ke orang berundiang ya peningan nyamai kau ngena bersikal de beli basikal alung ngena basikal meh nurun kerjanya mai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2 3 bulan ya ke ngena basikal pedanya kedua-dua segorang ari belakang nitiah ke yang ngena basikal nyo jem baru ga jalai akai pedih nanti Benjamin tu sanal ge hidup tu beketuk ko ya bekeni macara tu jadi mayanya peninga ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kedua dua-dua tau ya bernama sungai Isar di Munich dedian ya duduk badia saya ke beberati ku TJM kene makutukan nurun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu saya ngenak sikal pun orang mai wa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya peluan rusan da tedupis ku ya peninga saya ke bejaku saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom mai yang dia apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai nai ko ya amai de beli ya baju kena orang nyemerai nya peninga de beli ya siti bag getah nya tadi gari kasut semua stukin utai kena ai gawa disimpan dalam bag nya lalu dugu luang mana-mana de baik ya nyemerai peninga nah sigi nak tamai biak nya nah sigi kena orang berikan de kena orang tamak ngagai biak ke de beli nya tadi
ada kena air baju tadi terjun ke sungai nya pendengar sungai Isarnya tadi nak nyemraya tadi munyi kokor pun tadi nak nyemraya nyin beranyuat ya kilek kan lalu datai ba pengkalan nak jawa hari UPS dari datai de dian yani ke lalu bertukar gari datai de pia punya main aga beketuk ko 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya mah tadi beka cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyuat kegujuan ke sungai Isarnya tadi ya ke abang Munichnya nyoh penuh lah orang nyoh jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam petiknya di nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngika cerita ya. Nya bercerita ke dua ke dikirim ke Bell EL Aris Ratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita. Temu baru kita udah tahu.

macam mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Okey, ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah Nunu pias sendora gawak ketegak nak oleh nikik pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegak lama udah kawak. Ia minta nikik pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas nya reti ya. Dia pinta ya kenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun gawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu niki pangkat mimit me tuan pamam kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayah, kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mula nikik pangkat nang ngaji nuan tu baru 10 tahun gawak di tu nanti bisik jeriki la ilah gau kok ketua itu peningah puh pedih mati ya nada itu nang muda mudi hati peningah ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai tinggal ya aja de upis dia bandua residak ke gawak tu tadi ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjian ya tadi la lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai yang tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ia nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betitu ya. Madah ke diri ngaji bosnya pernah ada bos angus upis dia laban dia ngai nikik ke pangkat aku ko ya madah ngai engkau jangan bejak lem titu apa aku kenya cerita ya ke ngujuang ke upisnya terer tuang laban nama ke buah mayo upis rada dia nagi upis lama degaga ari kayu nasigi kayu ke kerik-kering tu ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang de atambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi de peda orang tu ngujuang ya ditangkap polis kau ngujuang ke ya tadi pen dukum orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang bedang. Menyanyikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagain leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu tidak megak besar 15 km pemesai pulau tu 28 ikut aja orang dia batas pulau tu tang ia bisi sebuah sekolah sekolah primary 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya jadi dia tahu sidak benung ikat cikgu siapa cikgu ke ulih jadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi alapan dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tapi pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang luarnya megak bak Pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang ke nasi gigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
gaji 320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin alam lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut je nembiak, nade stres, rumah bisi, makai dia sedia aku rata, nade asyik rada dia tau. Makai ikan aja lah bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Bak leman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM. WAI FM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

lagu ke terubah yang dipilih kami untuk ya Sedang Lemai sehari itu ya 26 bulan 5 2026, kena ke lemai hari 2 3 jam di konti ingau tudah pangan DJ MA tau ke TU ya di Bandara Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita akan dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selama moga ninti yang hari 2 Sedang Lemai urungi pukul 6.15 lagi ya. Mai kita semua mendengar hello why miri bulenggau kabanaku bana jimbat nangkan ke tu lagi ya. Okey, pukul 6.35 ngenatai ke pesan ke BCD terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuah kaban-kaban kita ke engkanya udah adakah berengkah mulai ke diri ya tebal lagi pagi lah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya agar ke program yang terang di dinga bala kita dalam perengkah penganggur anang main handphone anang lalik lebuah kita ke derba ya. Udah menikah lagu Joshua George Aum Ari Gawain. Kita terbangnya Gai Miri. Ningat ke Hello Wine Miri. Nangkan katul lagi.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berarti ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agak batikas di ngirau kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau keraban penderit adat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Yang masuk kejakunya pengudah berjadi kempen pengelikun Jalai Alun berserimai ngau hari gawai dayak 2026 tikas Miri bak Syar Permajaya kena hari 1 25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri henti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun sitiknya kemarin. Jadi penyampau kes berbadi tinaban kenyawa megak nambah hari 14 ngagai 19 itik kes. 5 kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngambil kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu nyedi berserimai ngau gawai daya tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni bisa ngatur maya macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilah. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sidak bising ngatur program ni tidakun sepenyawa 1 km. Pukul 6 lemainya sidak nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai daya rumah libau 2026 di dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat Richa Hagi berperindah ngau rim cana. Kelimparnya megak sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak mit ngau mayu Hagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 bersama dengan pengerami makalemai dengan pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujo mai pulai prize duit RM3,000 disempulan ke certificate trophy ngau segempuan bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026, dempu Vivian Sharon Donisaga nerima prize RM2,500 disempulan ke certificate trophy ngau segempuan bungai. Lalu selinggar matahari dempu Florence Cynthia Jackson tenerima prize RM2,000 disempulan ke certificate trophy ngau segempuan bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Prisnya disuat sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawal Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah Repikir Kumbang Komiti Pengatur mega bisa nyuak ke insentif khas ngagen biak ke boleh pemutus persa di nyulut Ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudi kita kulu lagi ngagai long lama ya. Jadi pengerami main nasa baram 2026 tau ke BCFT keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminanya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram temega mereka awak ngaget temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat mainasa ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asa menua tu. Kelebih lagi, bak raban dan biak rebak baru. Mayuh macam itibiti ke ngerinduk ke hati, bisa diatur sepamanya pengeraminya nyengkau pekit powerboard, datun julut, tanda solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukong pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu hagi kanda menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai tinyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23.5 tu tadi bana baru Permajaya Miri. Jadi pengerami itu kai seminaknya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi ti cukup besar ngagai community. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuh ngagai hari ke penudi ya 24.5 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato' Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngolok pengerami tu ianya Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak lalu pihak megak Adam Yee Siu Seng Dato' Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazal ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru ba siti pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato' Dr. Penguang Manggia minta Dato' Bana Miri Adam Yee Siu Seng ngamik ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawalnya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujuang ke Hello Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngotok boleh baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, balik kita ke baru nguing ke video dengan kami ke lemai tu sada lemai. Okey, terus bila kita ngalagori data dan orang tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, kebenung berapi badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngijau Joy Simenti ngau lagu ya gawai ngeratan jeman. Ngau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, yeah, balik kita ke Benua Barang Tau Jalai. Okey, ni nemukannya Nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke Deriba melebuh ke Nurun Kawak lemai tadi. Ya, Jalai, kita dari Kuching, Mansang, ke Kota Semarahan, tau ke Benua, tunggak ke Desa Ilmu Segi. Ya, Benung Panjai, kereta ke berbaris berdedat. Ya, jadi mal bagi kita ke Deriba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Disada Sawah Band. Ngau lagu sedak ya, Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami bang renggat ke terubah tuan datang hari Anul Linang Lo pesan pemati madah ke apanya Lo Singka tahu ke kedua balik nama Singka anak Abi dah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi bah hospital besar di Sarawak pesan di 7 ngangkai kapal belayan bak Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu bak rumah kenyungan undup batu lintang lalu ke dianjung ke pendam kena ke pagi pagi lah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengadah dari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari niang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam ianya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari empat pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru Kampung Semawang Kampung Sebayur Kampung Soh Kampung Mangkak Kampung Segitin gau bala isannya bak rumah lindung di Engkudu atas Ratu Dedin gau semua bala kita kenala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu bak kampung pelai di Kota Semarang kalau penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umur ya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evander dan umur ya 017-80-84-203 ngalih ngagai pesan ngetang sulit datari ancak anak nudung madah ke menyadi ia ianya laki ensuna anak Garrett ianya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengawang atas sulit tu hari 3 nguan ulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetas sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di di paku di Bali ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pasar kapit ngau semua bala kita kenglala niang menjadi itu ianya

laki ensuna anak geret ianya nabau anak nudung dipinta datang agai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kita akan nemu penerang kesil lagi pengawal ngatasul itu tak telefon ngagai ancak ngena lumuria 0137604458 tau ke telefon ngagai anau 0112506690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tua rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak C di Undut Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kaung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau C Menalang Asal bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkuramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke sila kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph Anak Empul genda lumur 0198197963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca genda lumur 0135733476. Ngalih agai pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal baruan tu datai hari Seman Anak Anyang Nesau Bala Kaban Belayan pengawal gawaian tu Niang Indaya Muri Anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5 kena ke hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di Semenanjung Jalai Batu Lintang di Undup di Sengelau San Rabah San Kemantan San Ucap Undup Lepung Simpai Ngau Bala di Seremat bala kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang penerang ke silia atau telefon nak lumur tu telefon ngagai Seman Anak Anyang enya lumur ya 0133177820. Keseratu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidang serumah. Okey, Nesau kabar belayan kenalan Niang Julian anak berdindang. Tau ke Apai Janggu Niang Tinggi anak Ujai. Tau ke Apai David ngau Niang Baji anak Angki yang tau ke Indai Sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5 ianya berengkar pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak berdindang munggu sikup di Sungai Sebakuang di muka kalau penerang ke siliat kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngena lumur 0103999535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguk ngena lumur 0111476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu disada Fadiline Leo Tebak Ensiban.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.49 lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Datari Maxwell balang ngari ke petunggal ya, nari Carl Deni mada ke pengawal ngata sulit lalu berantu ke niang apai. Sidaya kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan. Ngata sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala niang tu. Bala kebablayan di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah, Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Berjait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala Kita Kediau di Bayan Muka, Bala Kebablayan di Sibu, Bintulu Miri Kuching, Ngau semua Bala Kita Kediau di Semanjai Jalai Muka, Ngau kena boleh dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang ngagai pengangkutan sulit, Ngau berantu tu, ianya niang kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pesan berantu ketiga datari Benat Madaka pengawal berantu niang apai ya, ianya ex tuan rumah Udiang Anak Nyala, niang Jai Anak Udiang tau ke Indai Sintan, serta niang Christina Silong Anak Cubo tau ke Anak Nangku. Pesan dituju ke semua kebablayan kita kediau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi, Batang Lasi, Sejugam, Bala Dinyala, Buku, di Wak, Ngau di Pakan, Ngau kita kediau di Semanjai, Jalan KJD Julau, Asan Nunggang, Merurun, Ngau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang. Pengawal berantu tu dekat diatur bar rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batang 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke silir atau telefon ngagai Benut kena umur 019-340-6067 atau kenangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak gawai hantu ni yang apai sidaya Tusung Anak Anding tau ke apai Buyo pengawak diatur barumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai kebablayan ke diau barumah Petrus Anis, rumah Benifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igeng, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Kimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, Bala di Rumah Sulaka Kerapak di Selalang, Bala di Rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, Rumah Munan Entabai, Bala di Rumah Ancal, Rumah Dadat, Rumah Buan, Rumah Mary di KJD Ngau, Rumah Ajang di Sungai Setabar. Ngau kita ke ngelala ni yang tu dipindah sama Datang Magang Penerang Kesilir tau telefon ngagai Andrew Tusung, ayahnya Anak ni yang tu mengenal umur 019-757-5023. Setiap pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datang Ari Thomas Anak Gajah Sebilik pengawak gawai hantu inya niang Indai Sidaya Perida Anak ni tau ke Indai Tul pengawak diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawak diatur bak rumah gawong di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan, Tuah Dipidai Berjahit Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Aman Lipu Serantau Kemedieng di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala niang tu enyak niang Perida Anak Niat tau ke Indai Tul dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tang tu agi mengira kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 hari bulan 5 tahun 2026 Isna Nala Terpejuah.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Nyamai yang main menti pia.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo UPS Petanam Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur dikenak nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina, Pantok, Seri Aman. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Aramansang. Ulian nuan pengungsi engau bala peninggal kita dalam program Aramansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tanam sayur ali-ali maya sikit ali bujang ke dia tanam sayur. Itu pama bisa nyaka aku bisa 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nere titu mayo ku guna kuli gede dua sali cangkos 5 asiau 2 ali 10 asiau pakot sayurnya setiap kali di cangko dah berapanya dia kas sayur sikit ulang ka makai bali tiap kali
6: ya mai ke mata ka dia ada ulang tadi ya celio nak ka dia tu ulah dua pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau mesai untuk alai projek nuan nanam sayur.
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Jadi aku tanam sayur tu sambung-sambung. Lepas bisa tiap-tiap alih-alih jual. Ada putui. Jadi 6 bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di luar?
7: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liu, daun timun.
6: Jadi kepala yang mayu lagi lah di tanam luar?
7: Kurang lebih.
6: Kurang lebih ya?
7: Sabi dekat mayu lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Awak kena putus.
7: Tiap kali keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Nanti sayur ada putui lah.
6: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek dalam sayur tu tadi. Pok sekali ditanam nuan tadi. Sayur nama tadi lagi. Ulian nuan madah. Bila peninggal kita
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula. Sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
6: Bakal kau dah daripada Nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur Nuan. Jadi mayo atur pengawal dekat di aduan-aduan mayo ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peningat atur pengawal ke bisik di adu atau ke atur pengawal nuan dalam mengadu ke projek nanam sayur tu.
7: Mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Kaya kubur sayur ada lama, tumai, alin nanti mengkapanai, kaya banyak lumpur mai kerja sayur tu.
6: Ni ni maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Ni teh sayur, teh paka sapi timun, tolau leh ngambil lumai, letak tak nanti leh ngambil lumai, kaya ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadi nanya beka ke sayur ke diambil dua lemai beka lemai saritonya lalu disimpan dulu lah nanti simpan kan jualnya hari
7: pagi lah baru jual tanca ikat dulu
6: tanca ikat
7: dulu kalume
6: sayur retak nama ke ambil dua pagi ya?
7: Sebenarnya retak aja
6: retak aja kebukanya aja lah ke ambil sehari sebenarnya kan jual jual ke pasar
7: ya ke tipsi ngambil baru ni teh pelaku sayur ku lah ti laku sayur ku laku beli orang ngambil baru nganjong baru.
6: Aku nganjung ke pasar tak bisa orang ambil kita.
7: Aku nganjung ke pasar pengantuk ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku ne dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantuk ku jual.
6: Pai kok orang awak ngono ne tau.
7: Kadang siku kadang duit ko.
6: Belian nuan made berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur tau.
7: Ni bakal aku beli macamnya tadi aku beli mayo sekali. Kena setahun sekali. Ini boleh baru. Kula lebih bekam maja, racun, tumput, racun pangau, igit sayur, tai macam-macam lah. Kula lebih lebih 10,000 lah setahun.
6: 10,000 setahun.
7: Lebih 10,000.
6: Artinya tadi nuan tu tadi beli ya tadi lo beli nuan sekaligus
7: beli mayo sekali.
6: Kalau pada akhirnya bila peninggal kita berapa penyampau baja, kena beli nuan setahunnya, racunnya semuanya.
7: 20 kuni, 30 kuni kena ya. Bekal racun. Racun pancit lumputnya bapa bu, bapa kirim sayanya akhirnya ya. Dapat dibeli mayo mula ke. Nanti beli mimiat-mimiat.
6: Nanya ya ke nyanya deh bekal ke benih ya, sayur nuanya.
7: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira 8 tanya. Kajai, ada yang memang kemayu aku beli. Beli baru si 2-3 bulan, beli baru kena sayur tu kajai. Bahkan lupa tahun kan nama kita ada nombor. Dan saya tak beli semayu sekali.
6: Tapi ya tadi buka ke modal atau ke belanja, ke kena doang ngatur, ke berjalan ke projek dalam sayur atau ya, ke antara barangan yang bisa dibeli doang tadi. Buka baja, buka racunnya ya. Ada nak?
7: Bercampur sekali. Campur sekali lebih 10,000.
6: Ini nuan lain nuan belinya dah?
7: Kadang selian, kadang sediaman. Ini murah dia, saya beli.
6: Jadi tadi nuan pun beli tadi. Sedang anjong kita.
7: Ada yang kumpulan. Aku pun baik mutukin beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitya? Jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadu nuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur lah. Dalam sebulan mesti 10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi. Dia guna ikat ya. Ikatnya tadi berapa ikat. Sekalau?
7: Sikat 3 ringgit.
6: Sikat 3.
7: Bekat timun, bekat sabi, kacang leo, letak dan timun. Dan 3 ringgit sikat. Anunya tola 5 ringgit. Kita lupa sayur mayo tadi. 5 jenis, 6 jenis itu menjual tiap-tiap hari.
6: Saya buka contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia 3 ringgit berapa ikat dia jual selalu dianjung nuan ke danjung nuan pasarnya kada jual nuan
7: tiba ka putu-putu tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tola lebih 30 ikat kena kecah leo bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih dia kas lebih setelah tu ikatnya dah setelah tu ikat dah tiga lah tu nya dua sayur mayo ge kan nganjong
6: jadi nak kena tu sigi dalam sehari tadi dalam 30 ke 40 ikat nah tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya Tahun cilio ku kan nanya nuan nama antara banto ya ke bisa dipinta enggau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu
7: 2003 bisa beli sida
6: 2003
7: macam 15 berapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang ke ku macam 15 2 pelai 7 pelai bisa meh iki sayur iki timun iki telung Cina sabi mani banyak lacun pangau lacun umpat lumput bisa meh iki macam airnya macam air kena panca sayurnya bisa meh ukurnya asai ku 5,000 lebih pelik sida nolong sida
6: ada UPS tanam pantau.
7: Dia kecap pantau.
6: Pantau itu. Kena ke tahun 2023 tadi ya, Encik Leo. Artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau tuan dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur atau lainnya. Ke segala ke mantau ke dipadan tuan tu tadi. Kudah diberi sidak UPS tanam pantau itu tadi ya, Encik Leo. Dan tuan tadi ya ke Bapak 15 nak?
7: 15 nya tadi. Kena pasal sayur meat. Sayur daun. Ya ta 2 pelai 7 pelai ya. Kena pasang sayur buah, sayur pesai.
6: Mana?
7: Macam beli sida kena bunuh ulat dah. Pacet sayur. Lacun. Baca airnya tadi pacet sabi ngaso ya kala.
6: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanam ya tadi ya. Mulai nomornya jenis sama jenis benih kena bisa diberi sida yang tadi ya.
7: Saya ikut tiga bangsa.
6: Nama bangsa jenis?
7: Sabi sawi mana ya. Telung Iban. Okay, telung Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri bajau. Ya udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya. Saya lihat. Kira macam tadi, dan yang kedua perlu beli baja untuk dalam tempoh setahun ya, kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena aku. Setahunnya kurang, aku beli baja. Lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
6: Encik Leo, boleh tuan megak berkongsi madah kepala peningkat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran tuan, ya ke amat, merik tuan, penemu, kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur tuan tau?
7: Nanti ingat punya aku nanti ke 10 kali orang ambil kusat kele kusat telung mai kusat sabi kusat sebangka macam sayur macam ke sayur kusat
6: badi ni nuan ngau kursusnya tadi
7: apa temuduk ya. Tapi aku nanti minta sidak lapan sidak nemu ku namayo sayur tanam lalu ngambil kukian ngasuk ngiga orang terpisah saya tanam sayurnya baik kian pia jajah
6: arti tadi ya, mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan gaul tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya ya Encik Leo mana ke nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur tu tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena berapa penyampau racun ke kak di semua nuannya semua tadi selain daripada nuan gaul khusus ke bisa gaul nuan tau lah.
7: Tapi telah cuan terkena tu, lepas mayo kena dunia yang kumpul. Bekas cuan mayo agak kumpul ke diri pu. Lepas bekas cuan tempat pancit sayur, semakau nyisapnya hanya tahu agak cuan. Buat nyamuk tahu agak cuan. Buat nyamuk tu nuya. Ya, apa bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bekas cuan tu macam lacun lah. Ulang mayo nak nemu ngau. Tapi aku lacun tu aku mayo pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Baru ditanam, sayur dah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kan mieh ngambil. Nyau tau dua. Kenyak ya.
6: Boleh nuan mada. Nama julatin nuan jemari ilak dikenak ngeremai kage projek kediado nuan yato awak ke datai bak tingkat kejauh kage projek nuannya.
7: Tiba ke aku mesti tambah pesai kage tulung Cina dua pelia kangkong hanya tambah mayo kage. Yang ni tetu tanam sayur tu nitip uleh pun laku. Kau tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nere laku kita yang puluh lagi kerja. Nitip kita sayur kan laku ke pakai orang. Nah, pakai ya tu kangkong uleh tanam. Kangkong, ayam. Lepas setolennya, kenaknya.
6: Sayur ke kedai jual nuan buat pasal lacau dia. Kalau habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru, jual alai bukai selalu kan?
7: Jalan baik pulai, jalan anak kuku. Dia lupa kelalu mayu aja. Kadang bisa sepulikat ya, baik pulai kena. Sekarang dia balik, dia lagi selatu ikat salih, dia balik sayur ko. Bukai sepansa selatu ikat. Campur-campur lah. Lima bansa, enam bansa ya. Pulai itu tupi ikannya. Tupi kalui. Lepas pegang ku bisa ikan.
6: Hari berapa nuan jual ngau? Pujam berapa, jam berapa? Sampai pukul berapa nuan jual ya?
7: Aku pengantu ku jual lah. Cau dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tumung biar. Tumung pulai. Dia laun biar. Tidak pukul lima, pukul enam punya baru pulai.
6: Hari berapa dia berjual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu yang nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil detak. Baru nganjong baru.
6: Nuan tadi nyuan tadi hari satu sampai hari minggu.
7: Ya, hari satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Opsali ke bukannya.
6: Jadi ya.
7: Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih pala nama
6: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang ke main lalu tadi baik pulai baru kita
7: jarang baik pulai deh. Lepas agak kita tanam sayur kelak anak kelalu mayu tanam jadi kelalu mayu tanam kelalu mayu baik jadi orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak kak beli jual dalam sali bapa. Apa aku dunia aku lain nanti bukan orang hati lalu besar tak ambuk mayu.
6: Nah ngunjung ke Jakob Randa Tuan Cik Leo minta nuan merek Jakob Peransang nuju bala peningah kita ya ke Benung atau ke bisik jolo hati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
7: aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu bisik aku ngajar cinta tapi di, kita sudah ketemu Dani anam anai bo makap ketemu mai pukul 5 punya lah cukup jam Dani ngiro tai do lalu turun ku tanam sayur lupa ali panai pulai lumai anam ketemu turun ke ku ngaja sida lebangnya di tanam tai ali panai mati sayur layu lalu ku ngaja sida kanya di pakade sikit ke tanam sayur. Jangko ni pun tajam. Jadi tulang ni tajam. Ini kan jangko. Sali 5 hasil. 10 hari dah. 50 hasilnya. Berapa hasilnya. Dia pun 100 dia jual. 50 jual. Ringgit dia jual sayurnya. Dah berapa hanya 10 hasilnya. Sayurnya. Selalu kanyak aku ngajar sidak.
6: Ya mana mai nyakok Peransang hari Encik Leo tadi yang bala peningkat kita ya ke Bepun jadi usahawan tani bukan Encik Leo tadi bukan Wan Madah tadi kira ke bisa ke titik dengan Encik Pengawal tadi mesti ke Mamat kenyak ya. Okey terima kasih Encik Leo. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besai terima kasih yang agen Wan Encik Leo Tek Chin laban merai awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningah buat program Araman Sang kita dekat pertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat mai bala peningah ninga kerana yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik warna petanam bertupik dengan bumai terima kasih ya.

Lagu ini Richard Lingau, lagu yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban ya. Okey, nguyang dulu. Ngagai gaya hari kita ungkap ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai itu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedar dur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Kapit Miri engkau Limbang nadai hujan di bagi menua Serikai Sibu Mukah engkau Bintulu Kalegai atas di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebenarnya ke berita lemai, Siti Gil Langgu di Rintai Kaku ke biasa dah lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bahagian kita ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai, kena ke lemai hari 26 bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang ari ubah baktikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak ngau guna industri ngau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala dia terbenung berandau ke perkaranya ngau gerempung ngau raban industri ke Bekaul sebedau perkaranya diputus ke. Perintah Sarawak agi nganti report ke siliati Bekaul ngau hasil libat urus perkaranya yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di Kuching, Sari itu tadi.

Bala pindai ke BC anak ti lalu bedau ngembuan status perana menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur sidak. Sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun, Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1 bulan 6 tilak patut naka ulih di perundian ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang ke berumur nyentuk ngagai 22 tahun. Tajak pihak pengudah 1 bulan 6 tilak seminat peminta hari orang ke berumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat di perundian ke. Udah ke berumur 18 tahun peminta hari orang ke minta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi ia mansit ke jakunya bergemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawas ngesah serta merik jakuk lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke Baawum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 iti hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 iti peminta hari anak ambuk serta 5 iti lagi hari kategori anak iru. 409 iti peminta ke status peranak menua bisi udah dibantai ke Baawum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar projek hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diripet ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping ba agensi projek ke berbida. Sapir Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeri ya lalu sidak megak dekat nyurnih baru perkara tu ngambil ke atur uliah di pejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulang gau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak pelilih menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang hari sita Kaunsel Negeri Semup bisi nerima agih daging capi ke Beslimbaing Gauha.

Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyerangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya kelimpah arinya dagian megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai ti nyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah ari urang ti kau ba ferry Batang Paluah. Kita dia tu mendiang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak data itu mu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengka penganggut. Penerang ari unit multimedia upis pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak mada ke orang menyebegat diasuh nitiah ke jaku padah ari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidil Adha ba masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama bisa nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Penguat endur nyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebulih 55.9 hektar pemsai. Projek tu nyadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawab negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang ari sekedar genturung pendiau ari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Ngeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa Dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung stampin beriban gau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tembedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pu bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bat sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi mada ke mangsa yangnya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kala ia mada ke diri dijamah suspek tu bat ndur ia ke gawak penusahnya dipelabak ke nyadi udah suspek tu ke ringat ke Tegal mangsa dan nyaut telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadahkan nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansi ngayan ke suspek tu bisi tiga iti rekod penyalah ke bekaul engkau dadah. Lebih ke dipansi suspek ngaku diri ngerja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansi ngena Seksyen 323 Penal Code engkau Seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sivilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benuang nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pekerja pengawal ari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ti nadai status perana menua tu udah diasuh ngambil peluang ari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di perana menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang Rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi ngambil stipek ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap ya, agi mayu orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pian megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mansia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke Indo ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita kita nyaga penglikon dia lain mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brogi, Cabang Perliman P202 Sri Aman.
2: Ya, nyana berasai, nami ni dagi kita nyawakan nyingkang jam ketiga sada lemai kita. Okey, limpang dulu ya, ngagai fanpage YFM, stesen pemerintah kita. Aku nyapa dulu bertinggal kita, Petrus Inchon MA, selamat bertugas di konti Lengunai Nai, ningan wantu MA, minta sebarang lagu kena merindang, peninga-peninga, ke lemai tu. Alex Daltabina Warta Barau, di rumah Jana Selaja Pentia Baru, Skrong, Engkeli Lili. MA minta lagu Romulus Walter, lagu gawai kena merindang kabar-kabaran ke suah engkau berpesan ngelama tu kukia. Salam rindu, salam sayau, selalu selamat gawai nuju semua. Terima kasih Agnes Indai Robin Mega, selamat bertugas MA Benoningan Nuan di Miri lemai tu. Alice Spencer bersinya apa, terima kasih Aini Tinggi, selamat gawai daya ngagai semua peninga kita kukia. Juni Ben, selamat bertugas. Terima kasih Andrew Uj Jai Mas yang bagaimana Gayari di Miri MA Benoningan Nuan tu yang minta lagu gawai kena ia merindang semua peninga kita engkau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB engkau kaban-kaban ba WhatsApp group kok ya. Terima kasih. Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu ningan Nuan kok ya, minta lagu gawai kena ia merindang semua peninga kita ngarap ke tepi rindang. Serena Kubu Mega, selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benoningan Nuan. Terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri Mega Benoningan Nuan, minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia. Jeremy K Benung Ninga Sadalemai, minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kaban ke Ninga program kita ke lemai tu. Manyu kaban kau dah pulai gawai Kekia Sigi Amai ya. Intan Bakit Mega Benung Ninga Sinyapa, selamat bertugas di konti MA. Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan. Okay, Brody Muyang, selamat bertugas. Francis Anci segak sinyapa. Roy Kuang di Seri Aman MA merisal magawai kekia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai. Terima kasih Dublin Kebaja agi mending ke program kita. Terima kasih Catherine Robin MA, selamat bertugas di konti kekia. Lagi aku nyapa baru kita ke Bukai Wai tu lagu gawai di sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Oh.

Ya, pergi lari ke misi, okey, engkau mesti bala kita ke dekat mulai ke diri pagi lah, ya, sudah berengkah ke misi wai, benar berkemas, bertipan ke barang, okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik bala kita, tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya, ya, okey, likun, magang-magang, ya, tidur cukup, rehat cukup ke kita, ungkap, ya, malam tu sebelum kita ke derba jauh, ya, tambah lagi bala kita ke engkanya benar dekat nurun kau mengat lemai tu, ya, gawa malam, ok, hari dengan kami dalam perengkap pengangkut, terima kasih manyu-manyu, hari berperindang kau kami, sadar lemai 26 tahun 2026. Selamat ngagai pendengar-pendengar kita buat pilihan menua di lubuk antu, ok, ngarep ke program kita terang didengar, terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubuk antu kena ke hari minggu tu tadi, ya, 24 dan 25 nyentuk ke kemari, ya, niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita ingin kami secara online mega, terima kasih baru dah ninga ke lagu di Sada Jenarino Jeraki ngau lagu, ya, tadi Beli Wong Emas sudah tu, aku singgah baru macam sekedari peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station Pemerindang kita, itu lagu di Sada Joni Aman ngau Remjana Mantil Dara namanya kini ni. Nyok kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru oh, judul lagu, ya. Udahnya kita ya, berperindang gau Siti Megat lagu gawai. Okey, lagu kedisada Ricky L, Segelas Air.

Judul lagunya ya kebenar ya, ianya Mantil Darah Pengabang ya, di Sada Joni Aman Ngau Remjana. Sebelum mai kita ke diau rumah awing di Merindun, ke rumah Sebang sebeli awak asal ngau bala kita ke diau di rumah Fendi Buyung Panjai. Minta kirim ke lagu gawai, nyanya Ricky L, Segelas Air.

0: Cita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, di Sekulai Sejalan Gau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bagai selama nanti yang hari dua kita megak bisi main asal nanggak tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu Ana Upi MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Rita Rosana Leju Kekia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat. Selamat bertugas MA Kekia. Benung beri buat kami bak siul kandis di tu ya. Jawab baka biar balai Kekia. Okey, selamat bertugas. Kena jujimut. Kita akan ngeruja perkawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206. Selamat bertugas di konti MA Benungan Wan. Terima kasih Adeline Wilfred MA dari IPD Hulu Terengganu minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kak mulai ke dimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya Wilfred ini ngau semua kaban-kaban bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubu antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuak Sengelang Ulu Sebatan Seratu bala kawan-kawan FB kang lala mena tinggal ngagai entua ya nambi lohon ngau ajan jawa di kampung sampun baru ngarak ke semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia habis ini bega ngenatai ke pesan selamat ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya ngau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil ngau kaban kita ke Melayu ya nyengkau makumpul lah habis bipar ngau kaban kita hari menua semeriang dedian ya selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang ngau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung bala jam ke sidaya hakim jimat lubah kita ke benung direbawai lagu di sada Stephanie G Nujah penguji kedua lagi lagu gawai joget ngetas ranya dari raban artis OCH SP.

0: Joget nga taas ranyay ka na marindang Martin tau ka boy hanggaw ipar Solomon kaban kita to ari kampung belas di Semunjan tang benung aba siburan ya aba rumah ipar Solomon nyangkong par malam tu ne. Okay, ngaruh ke program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudahnya pukul 9 lagi. Selama mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita ke penuh gagak ke kuih malam tuai. Tau kau udah berengkah berandau nga bala ipar ngabas bubu. Okay. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarap kagi kaulati antara kita diri sebilia ya kita kagi dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM Klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ribala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Ngaruh ke terus ni kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

ปียยาไลยาดัวดินุดารอรามาเอเกรุดอที่อโบตุบัวโอ

sempiat sungai ngi kita tekebar upai balat waliat kate kuno bakonyo pedok kita kebar bak tambun.

Kati aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah. Beram di

Kunari buat madobo pupuat selulut menginjuat kebo tiwap angian nyabuang nyelaya patuat dari jaye serta mesi hujan ngorunuang nyelaya tu kude nanci anci ribut ranse kebe pino pege tade mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngoguluang entang nyukai ribut ngapok

Ribuat ngopio nyeribuat aku dek besai leban semua nganai kita nyorong kat begawai niri koranyai ngago ngogaruang gawai moran tu sekolah lo dulu pumpuang leban ku di sedak ngon saya run saya kena mumai pete bo yang kuang do bantai sedak ko ruaya bung kuas pe laluang do kebat aku nyok menyok nyombok sedap bulan ngo kembuang rentang tang aku mantang nyombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip mana-mana bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo terkselako angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyok dia aku tabian kebawa birian pedias ngo punguang telur polian semenang jaban semalam nyalam nyagam liman manail puang saya so mengat nulih tangkap cedok recap menang puang nulih hame semenang jolape dengau ginti kail geduang ukain laban gelai kutub guai-guai parai dami dinai bilai so duai lu nginuang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang are ngo atas nyeban duang tanjuang madang ngo ni buang ti amon tebuang

Ang tibko to adine napato at dujan knalian labwa nutwa patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang be raswa nyale gumang tenge badu bis gang alun karang batu apsua nyalae patut ga abakat nge badu be buat nyerumak sedap bulanin surwa nyale kude sedak de ane elantang de tinua laban gelai, setak be gawai, ngegok gadai, kita ke parai, mantai, te purwa, lebuah rando, yo muko, peti lamo, temunye ganggo, guntuar si metua. Dio gelai, ngarun saya, nak belulai, langwar nga seluak. Apin temo menyek due ngaku beriu manuang e nyubua ukena ba buah muak pe mana lenua lenua ngamik pe gamar manyo tinua beciluak rusua pungang ngabrang tangga nyawang kut gue jeng karo layate purua nulih palian sida ajaban manang dembua nulih ame sida je lape ngoginte kayele bingkua nyanyo kejengkaro mantai te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanyuang ngeluang be raswa nyak dewan nagai tinwa be nyawa kiwa be tapa nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamwa putiang baking kiang lawar beling kuah ayah jaywa manyai wae tunyua.

Oh, patut, patut, meribuat, merube pupuat, gilo ke kok, patut hujan, dua erpan, meduk nyolian labuah, nato, patut guntur, tekto mepur, ingar, te buko, patut akilat, ngejelap-jelap, teksa metap mangkok ngokaro nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewo laban gelai reknya rungkai rungkai ye nak po mangai abung kuas ngopuo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kum nyok sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyaka mari alaya nyawa ku tak jang karo laya ngalala leban sa mengat ku naulah tangkap debalo recap menang mepok naulah hame menang jo lape ngau ginti kayal tangok laban aku kelemok dah lese babade lang lelok beguai-guai do bae dinai bilai surenduk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang ngaro to biang tabur benang bo pandang nujuk ke punggang madang salok kebo buah nencik manah-manah lengok alo lengok pucuk ente amon tepok oh. Gagal.

buat gue ribuat ngebado be pupuat kabuat ngejoat deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebado be pangkok nyurumok lino hari malam.

Penyarairuma nyaruran gawe marantok kekelalu tak bo maju danyan nyaleg lae rengarun sae kena belu lae ampang be sulam mapin temo menyedue ngaku berio manduang air panah. Mungkin ba buah tu cukup mana jendam-jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan ngelampian dan bindang be kerang tang bekau nyo alai nyawang aku kying karo layo danyan laban sepuat ngaku kena boleh baik hidup kok lupuat mantai padam. Nulih de ame sirat je lape tengah waginte kail tajam nyanyo maku menyo jengkaro mantai nga padam nganuk daro ramai geruda kedua kumanga niram ngau orang pulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rile manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian.

patut ribuat ti ribuat tenabadobe pupuat duat duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyele patut hujan teknolian labuah eh nyanyo nyalai tebalat aku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesa anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuahnya orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin temu gago akomnya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah manah di tengah bubur lintah tise tegara se bo nyawa cai cai di putiang nago bo sapo bo buah no bako ngamih po namo bulan menang tangpian temu di puak aku mu bale mon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban menang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo saya ulume nuliah ame semenyang de lape ngawa ginti kael te mago laban aku beguai-guai dah baik nduk daro.

0: nyaliman
1: nyalangu.

dininya lah di tiap nuno ngo kita ini am teko singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah SAW ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kos sakai ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 Arbulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang. Berindik hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkau util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil stipek ngau guna raban bangsa ke maya hari tu. Tajap pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang Pasar Tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudiah ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah Raban Bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pude ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup kediri berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Ia sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai kebediri bak dek kapal. Ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Pak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedari sida kebejalai ke pengawak perintah. Serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Pemberindang malam.
0: YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Aku Alam Suwata, dengan pulang tahu aku Kamre. Selamat hari gawai dengan semua kitai kenyamuk hari gawai, terutama sekali dengan kitai berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tu. Terima kasih kerana menonton! Anang hirup medriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya. Yeah.

Ya, lagu di baik Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai, lagu kedengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 26 hari bulan 5 2026. Yalah, selamat malam ke semua para peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi ke malam tu gulai ngau aku melati Abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula pentingnya kita udah pemisi kita wai. Ya jadi ya ke udah pemisinya tadi sekedar kita yang tadi udah datai ba menua. Ini mu Sarito tadi kini mulai ke dirimpu ke menua tau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agak gawak nyengka pergila kini Nur mulai ke diri ke menua tau ke kita ke menua berantau jalai kini sama bijimat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedar pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku bilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyala itu lagu kedua merindang bala kita bawa pemerintah malam kita lagu ke dibaik Linda ke sekali tu nganti pemulai nuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mga scholarship Sarawak tun ko adoro man dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisi 2026-2027 scholarship presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant dono nanggau ke buka itu mewak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disuku enggak pelajar tim mana ada pemita kenduri kena ada 5-29-5-2006 atur ngap pemita boleh kena tayo ke ba website http www.yesansarawak.org.my tau tanya basisi scholarship bernumber 082-441-686 Yesan Sarawak ketegap anak Sarawak cemahila.
1: Aku Angelia Anna David lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, lagu ke di baik JSM Jalan yang nerima kata gawai ke malam tuknya. Setiap lagu muka ke di pinta peninga kita ke benung buat rantau jalai jauh pejalai ku ya. Hari ATM tuk nuju ngakai semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke dia tuk tadi udah getu hujan. Jadi kita ke jalan alun jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat mau ngecak ke kita ini tadi likun datai buat palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku buat tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai buat pemerintah malam kita. Aku ngarap ke lagunya tahu ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu ana tu sati leban ukai sekali tu ajak nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai nak kita pulai tahun tu tahun baru nyenila pulai ke kita ini tubuh kita minta bulan satu tahu meminta ini. Ya, jadi lagu kena merindang ya balap ninga kita ke sekali tu lebih lagi ya kena uliah pulai gawai lagu ke di baik Lucy M ngau lagu nak pulai gawai.

0: pandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama. Laban.

0: ka penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ka ngasai diri MC sebesar benih ka bisi udah ngelaban aib beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ka penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita. Aja, oh, nyadi Siti tak pernah kata sebut yang aku itu, ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai, lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang, elektrik kita begini mega, nanti kita nak ngenak ya padam ke, lepas itu tahu oh, ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi, tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Selamat malam gulai ngawaku Melati Badi ba berita malam YFM malam hari 2 Saritok 26 hari bulan 5 2026. Projek Sirung Cenda disadang nyadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak dan nyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngendak teknologi kena ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julo ati Sarawak tidakkan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kuliah merik penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau jadi pejalai ke Kenyauri tahun 2010, dikenan tentu ke orang ke Bumpu Tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawal ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah kelimpah hari orang ke bumpu tanah ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak bahawa pengawal nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawal Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iri ngagai raban orang ke timpang peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawal kepguna dikena nyedia ke program latih tik sistematik ngagai raban orang ke timpang peniau. Ia madah ke atur pengawalnya siteri penglebih ngagai komuniti menua tu labanya oleh nyau mayuhagi awak ngagai raban orang ke timpang peniau terima latih ngau iring kepatut. Berindik adanya yang ngarap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Pengelantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang pengelantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke Jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak kedi pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelintiang mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresang nyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiat jenayah komersial ngau upis pansiat jenayah narkotik induk upis polis kontijen IPK Sarawak. Sida ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Sama bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ngau mayuh macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kena berjalai ke aktiviti job scam. Pansiat ke terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bula bak telefon. Kes tu dipansiat ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikena nyawup jalai ke pansiat ngau sili agi. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 bulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebuh jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkah utia di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajar tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megak, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bab baruh rumahnya megah yang ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Didi berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak ketekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pijin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

dunia Tik Kedua. Nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dodi lagi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Servis Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Canary ke diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke cerita asal, nyau sejarah menua kita.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Lagu gawai ke di baik Ricky L berpadu Nyawang Gau Sima malam tu peninggang gabang ke rumah kami. Ya, lagu gawai megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus mendiang ke YFM bak pemberindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku berhati ke bak Facebook tu peninggang mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta tebah ke lagu gawai. Ya, lagi kita ya sama berhati ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu. Lebih lagi buat lagu-lagu gawai. Nak gua tindu au, lagi terus bergulai dengan aku. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan tu lagu gawai kita mega ke dipilih aku merenang kita. Tu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia. Jaku tundi bak ari gawai. Lagu kena merita kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu gawai.

0: Tom Rindang, Malam.
1: Malam. Malam.
0: Y FM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
3: Amat, aku nyau nyemata aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.
7: YFM segulai sejalai.

0: club aku, club ngepan Suriaman. Dah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua, ngau bala kapan belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili club ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif anak Giranang. Jadi meri selamat.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peninggan kau lagu hati lantang bergawai. Nah, segaman ada buah maya pengerami ke bakatuknya tadi Siti utai ke ngasuh kita yang tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal. Lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantu kita minta pengerami dari gawai tu kita ya berarti ke berumah panjai kau kita ke dia kediri-kediri buat pasar tu peninga nyamai gig berumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita nya tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai ke diri ngagai rumah panjai lain asai lebuah kita ke pegawai berumah panjai engkau kita ke pegawai ba pasar dito ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah ngatai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semalam malam mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu nerima kata gawai baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninggal buah aku ke nebah lagu nerima kata gawainya tadi. Lagu kena merindang bala orang ke ngelalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rimei Franklin ku ya joget tari gawai kena merindang ya, semua para peninga YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Odenya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang ya, semua bala peninga ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari dagik dah tang ya sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya segan mantik kita mendak saritok deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derempu gemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah rantau jalai kini tau ke udah datai bah menua kini ngabas sabubu utai ke bekenyak deh hanya Siti namanya utai ke ngasuh hati kita yang tadi rindu ngasuh hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat hari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi ne habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngagai semua kita. Jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau kan ngasan bebiau Ari Gawai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my enti bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti beda tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

aku, May Franklin, dekat meri. Selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peningah YFM. Ngaji ke semua kita, boleh tua.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel? Ya, menya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya ku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
3: Iya, nak mayuh telara. Asuh kajak jak ni.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semetik nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun malanek lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Berdau magiang si. Berdau beli magiangnya.
4: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata sigi amuk. Meda utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus. Nya berketup ketunjuk jari.
2: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makai kompuah. Makai kepadanan tadi neh. Neh. Nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
0: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu hari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke terperindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi sama malam ngagai Nita Sapita Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Yalah yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah kuya lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya. Pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya. Nyanita Sapit ya ke bisa gulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selama malam bisa muka gulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya. Kena merindang bala kabar Facebook ya ke bedau tindu bakal sedap Mami Sulu Sasha Amanda Rica Undup ngau ia ke Bukai Mega ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya. Hanya peninggal kita hari pakan udahnya selama malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke Ninga YFM ke malam tu ku ya. Harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selama malam ngagai peningat kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya. Nyalai ya minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu. Ya, jadi selama malam ngagai Sindun ID, selama malam ngagai DJ RB, UKRB malam tu. Jadi ya merik selama hari gawai ngagai semua ke ngelala ya ku ya. Nyalai minta tebah ke lagu hari Melissa Francis. Lagu Air Mata Ba Ari Gawai. Ya, terima kasih yang ngagai Sindun ini. Bisa muka bukulai ngau kita ke malam tu. Ya, jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Arika Saiful Bujang Pengabang. Kena merindang ya, sida SBL sida ini ya aku ya. Berumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung. Harap ke sama terperindang ke malam tu ku ya, ya. Ya, jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung alai kami tadi ngatur CSR 80 RTM rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisi nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisi datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya. Jadi kita ke diau rumah Wiang Merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya. Nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

pengabang lagu kedai baik Saiful nya Siti lagu mega ia ke bisik di pinta peninga kita ke haba Facebook tadi ya. Jadi itu meris malam ngagai Edlin Amor dari Betung apian pemisi ko ya ri ke penudi gawak nya 31.5 aha nya ya ke lawan pemisi tang ti udah kita pulai mak kita ya minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuh kita ke berbaik ke peringkat pengangkut lepas kita berarti ke megak lebuh maya musim pengerami tu baik jalan alun udah tentunya tadi skut lepas orang mayuh pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya jadi selamat malam megak ngagai Catherine Robin bisa berkulai dengan kita malam tu minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke diau jauh ipi megak ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai megak selamat dari gawai ku ya. Jadi mari sama malam ngagai bulan pegari bising lawak Facebook wifi megak jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan dirimpu ku ya api yang megak engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi yang minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya udah ditebah tadi abad dum jadi selamat malam ngagai apa lambai minta tebah ke lagu tuak darah kena merindan rempu ke benung gawak malam pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya lagu tuak darah pan udah pelambai harap kena untuk perindang jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water Ramles Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya Intan Bakit merindang selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak pan udah tadi ne harap ke Intan Bakit tadi bisa ningal lalu pihak megak ini tinggi mana gayari di Betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu dari Jacqueline Cunyaman nadai guna ngetan lagi ku ya kena merindang direk engkau semua ke ngelalam ku ya udahnya Richa Unup selamat malam Richa Unup mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu jadi minta tebah ke lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena merindang rempu ngau bala kaban bawa Facebook ko ya lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi pan sama udah ada tebah kita tadi out udahnya unggulan lindang bedau pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang. Sama malam ngagai James Pengiran. Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Gawai Induk Buak Bergeletang Kuih Hari Raban ADP kena merindang semua peninga YFM bakal ke malam tu ya udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu Gawai Megak Kumang Gawai Kuih nuju bala ke Bedau Tinduk malam tu terima kasih jadi tu Alex Delta Bina Hari Rumah Jonas Selajar Pentiak Baru Sekarang Kelili Mari selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke dibaik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya selamat hari gawai salam sayau ku ya. Ya nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik di pinta peningat kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Induk Buak Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Seperti Yang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, lagu gawai hari duna ke malam dub linga. Lagu kena merindang bala kita ke. Agak terus mendiang ke YFM. Segulai sejalai ngau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi 15 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyala terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalai ngau aku ke nyari pukul 9 malam. Nyentuk gagai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu lagu ke di by Ricky Francis Boleh Ambai Maya Gawai. Udahnya lagu Hari Raban artis ANP Pesan Hari Gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu kamu selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa.

menyaga penglikon yang lain lah. Di lebuh kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya regawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngainak gerah kita lebih

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadinya, tahu menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Cabang Perliman P202 Sriaman.

0: Club Ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, ngau bala kapan belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita pun tak tahu nak ngintu dirimpo. Medok mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggut tahu, nanti kita kat bersumit tahu. Nanda yang awak, tajak mudah tuai, kurang basur dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Derimpu tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu mandah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawum nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji ninti bulan, oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikenak kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna. Sigat tak kebajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Jai, sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti lagi, anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan

Kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisi cermin panjang gagau kita. Bagi kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah kadang mendak, oh, dah gemuk, perutnya dah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruk kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruknya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nak baju pan, dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Ha, sekali-sekala kita mendak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk. Penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anak kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit, ndak gagap.

0: Ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama ku bah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebang kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar nanti jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai berbuan tu hari kami bawa FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, tunggu.

0: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enten ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: FM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi ya Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu apia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pada pagi tentu ya berjam ya keteruah tu segulai sejalai engau aku angke stone lalu bak kandang 6 jam sebelum tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pandai di asuh jena agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik baki ya kalai ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebedau mano engkuku dulu kami balap mula program mari bagiman YFM engkuku ngergas ke mata kita ba pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bandur kita dia ngambil ke contoh untuk mendengar di kapir pagi tau oleh mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkongsi ke berita lalu pihak megak berperindang gaul lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi tau mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri Nur Amri terima kasih ya ngagi putaran labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sari ke agi okay, jadi Nur kita itu tadi Amri terima kasih lalu pia moga minta berkat bab pengawati deka dipejalai ke kita semanjai hari itu lagi aram kita di awal jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bergulai ngau orang Arya pengarap abahai ba sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, O Tuhan, nitiah ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, berutai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngak kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak, tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas ngau penyayau. Tang entik nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat benar, pemansut penatai semua gelar petara ti pemaduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, oh Ptara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke penglandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaullah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang iga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Semangat anda, anda ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Rang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singa lang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main delendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang, gerah gak bilang rumah. Kita sama ngadang, kita hari besai. Dama bulan lelang, tiap gak udah genap. Nadai bisi kurang, biak gak kita mitiang. Runiang sama serang, ngadu ke adat baru. Nunda bansa orang, nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutan.
3: CSP Global dan telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Cakup ransang ke Saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hamat, lepuk kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menu kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pilih tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai di maik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke keluar. Kerja meutai di maik, tuang-tuang ke tubuh ngesengat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tinadai maik penguntung. Uji meutai di baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau. selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tampurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya, mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua tai buat dunia yang nyautu. Ia semina di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang gendua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya itu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup ngapurai ngai barang sapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat meri penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat ngau ibu sobat eh. Nama aku balaki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya bebasu apa nak?
2: Ya aku muda selalu dishwasher.
1: Ah, dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basu cepat lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Pada ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
0: Nanti pihak ada tu, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
0: Nak kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kontu semua.
0: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sampai lelak.
2: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM lagu-lagu.

bawah pengarah pagi YFM hujung ke jam kita 41 minit limpas area pukul 6 pagi. Orang siang kerja pengawak kutik kelebih lagi nyaga sidak nyaganya sarito au deka ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kenya sarito udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tajapan sarito 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu bagai pengharap Islam ngintu hari raya haji ke sarito. Okey, jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu piam juga selamat berjalan ke pengawak dirimpu. Lalu pengawak dirimpu tu nanti kira public holiday anda piak bakiah. Okey.

tu penerang hari sampai premier Dato Amar Sim Kui Hian madah Sarawak tu bisi aset yang ke cukup bergandar ianya manusia mayuah yang ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jali pengarap ngau pia mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari Utai yang kepatut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantu di keluar hial buah maya yang menjadi ke program hidup ke lampu hari gawai daya ti di atur Majlis Benar Raya Kuching Selatan MBKS bak endur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muga muji yang pengawal ke diatur MBKS dur tu tadi ngerat ke agi serakup ramah bangsa di menua tu bak program yang ke diatur lalu tu tadi uliah ngerat kagi kawal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya muga dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mesia mayuh ngambil ke nyaga penglikun bermaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sida ia ke tengah ke Jalai Alun laban tajak pan Jalai Alun itu nyau bajak mana tentang nanti uliah lebih banyak berbaik ke peringkat pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya arti kita ia ke benuang ngeluh-ngeluhnya mereka ban ukai pengaruh ke deberian tu tadi menemu meh bala ia ke terlalu menuju menua sepalau nya deh lebih banyak mulai diri ngagai menua lalu mesti mungkin datai ba program tau ianya tadi mayor bagi menua Kuching Selatan ianya Dato Wee Hong Seng udah tu lagi kami akan datai ke pesan ya ke bisa dikiru sama peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopim ga nombor WhatsApp akunti kami di sebedaung datai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tau dipadah ke Semanjaya Jeman Evergreen terima meh lagu hari Rikin Nelson ke pagi tu seperti yang ambu.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tak ke pesan tim saya dikiruma peninggal kita lalu keterubah tu ngetai ke pesan pemati hari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia oba siukan dia sungai tapang berdanggai ampe menggabala ke dia bam laban sungai batu sungai laru kaban ba semua yang sebayi wara suah mangka apa yang menggabala di segitian balisan ke dia berumah liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai keritu tinggallah sang anak Dawi pesan tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tadi lalu yang tahu deka dintu balamai wah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 bala ke dipesan di data yang ngesah penusara batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernumber 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernumber 0178804203 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak ini ke pagi tu pesan mendah kelaki ianya sang anak Dawi dan ada kenal satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dekat dintu balamai wah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 kita yang kena pesan perata yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tak bertanya ngagai Corina Tempo bernumber 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernumber 0178804203 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggala sadian anak ligom di Selampur Menua Sarawak tu lalu kita yakin lala sadian anak ligom tu dimana datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sudah ke di anjung pagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 belak dipesan dipecah datai ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu dekat di senggai balamai wah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru mah munan anak Louis Pulau Tengah sebelah ke di anjung pegila pagi hari 428 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala Baburi, Liam, Tulang Selepian, Gawa, Balau di Anipa, Temam, Bakas Bakuang, Kelabit, Kebelayan Kedia Balu, Tuang Bakuang, Seruas Bayan, Linai Murdi, Jani tahu ke Indai Asiang, Kedia di Seratu, Ngau Balau ia kenalah di Harintai ke Dito, jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah Budi, Sungai Selepian, Tengah Belurua Bakuang Laban Mambai Aniga Tau Kapai Pito udah nadai kemari hari 26 hari bulan 5 lalu mayangan juang niang Mambai Aniga Tau Kapai Pito tau agi bedah ditetap ke ditau lalu nanti kita akan nemu sile agi kita tau bertanya ngagai Ambang anak Mambai bernumber 0197667548 tau ke ngagai bini ambang nombor 0148777191. Okey, nanu baru pesan ya ke dikirim cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke mambai anak igah. Mambai anigah tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai anigah niang mambai anigah tu dekat disengai baru mabudi ya sungai selepian tengah blur wabakuang lalu mayangan juang niang tau lagi berdau ditetap ke gak kita akan musi lagi tau bertanya ngagai ambang anak mambai ban nomor 0197667548 tau ke ngebini ambang ban nomor 0148777191. Jadi ke situ tu pesan pemati kerikirum Cheryl Grace jumau anak manual lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu Sibu Jaya kapiat pemegah bala dia nanga entawau balih kapiat nanga lan kapiat setapanggat kapiat bala di kola belingian muka hanggau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jawi anak manua. Jadi pesan tadi madah ke jawi anak manua. Jawi anak manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua dan jawi anak manua tu dekat di sengai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai. Jadi kebelian ke dipesan minta sampal data ya ngesah penusara batu ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace jamau anak manua tempoh bernombor 011-2384-1325 tahu ke ngagai manua anak ukuah bernombor 013-8207-647 tahu ke ngagai Marconi Salih anak manua bernombor 010-5941724. Nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace jamau anak manua kepagi tau ngari ke ikak ya yang tadi Frida anak tambi pesan madah ke jawi anak manua. Jawi anak manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua ni yang jawi anak manua tu dekat di sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebedau ke di Anjung Pegilak pagi area 428 area bulan 5 kan musi lagi berkawal ngawa penusara batu tak bertanya ngagai Cheryl Grace jamau nama nuak tempuh bernombor 011-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernombor 013-8207-647 tau ke ngagai Marconi Sali anak manu bernombor 010-5941-724. Lalu ke situ itu ngatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher anak Kimbi ngari sila sepiliat nyari pesan tu nuju bala ya ke dia bang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang gusawa engkranji bangkuang enciap mpili selanjan seduku kabelayan ke dia di Sreman sungai daun meludam kuciang bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal merantau ke niang Kimbi anak anding niang Kimbi anak anding deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 baru rumah Philip anak Umar angkerpo ulu lingga Sri Aman kita akan nemu sile lagi kawal ngau atur pengawal mayatulah tahu bertanya gagai Christopher Kimbi ban nombor 0148280120 tahu ke ngagai Urai Kimbi ban nombor 0125052542 nanu baru isi pesan yang ngintu gawaian tu ke dikirim Christopher anak Kimbi ke pagi tu out yang dipesan madah ke pengawa merantau ke niang apa ya yang tadi niang Kimbi anak anding nang Kimbi anak anding dekat dia tu kena 29 hari bulan 5 tu lah baru mah Philip Anak Umar Angkerpua Ulu Lingga Serai Aman. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegai Krista Pekimbi tempuh bernombor 0148280120. Tahu ke enggak bertanya ngegai Urai Kimbi bernombor 0125025420. Lalu pesan yang ke enam pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tau ke apa kia di ngari ke sida ya sebiliak lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamina dijiah bejawai tanya mani ke pembelian ke dia pesikai tapang hujan miria sibu bintulu ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tetari madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gema niang kadawa anak gema tau ke apai madiang dekat diatur kena dua hari bulan enam ianya pagi hari dua pengawal niki kesungkup ngau tiga hari bulan enam ianya tadi pagi hari tiga alaya nganyung sungkup ke pendam pengawal tau dekat diatur bak bilik nomor enam rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 0148 895 2148. Tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531. Ini nando baru isi pesan nyintu kawan tu ke dikirum jembeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sida sepiliat jadi pesan mudah ke pengawal berantau ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tak kapai madiang dekat diatur kena hari dua ianya dua hari bulan enam tu lah pengawal niki kesungkup lalu pagi hari tiga tiga hari bulan enam pengawal nganya sungkup ke pendam bala kena pesan kena tengguluk pengawal tu kena diatur babiliak nombor enam rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempoh bernombor 0148 895 2148. Tahu ke ngegai bibi bernombor 0138420531. Pesannya ke Stito ini pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku bali yang pemega bala bas kayu ai batarajang pasar kapiet ngawia ke nalah dia rintai ke nama dito nyari pesan terima dah ke pengawa anggota suliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti adekat diatur baru mah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tahu tanya ngagai ancak bernombor 0137604458 tahu ke ngagai anau bernombor 0112506609. Nanu baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang apa gitu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur lalu lemai tu lagi lemari 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu dekat diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempu bernombor 0137604458 tahu ke ngegai anau bernombor 0112506609. Pesan ya ke 8 pagi tahu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirum cunai anak antayan tahu ke ina-ina nyari pesan tenuju bala ke diaba menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ili bala buang padi 4 buah rumah sungai tanduk 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala kedia bapa tulintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu wia sungai labi munggu ruan bala bai juak paku 2 buah rumah kawung radau semujua sebangku yang mega kapabelian kerja bah Sungai Putung sama Sungai Mawang Indonesia balakaban ya ke sama gawak bamparinja ruban seratu balad bahasa pak pantau pelanjau kanji keranggas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai kritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ina kita dipitana tai ngulu apa ngawa berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur di jiram tau ke apa ina ke dekat di atur ba rumah Edmund Antayana Sungai Buah Batu Lintang Undup kena hari lima tila 29 hari bulan 5 dan baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari Junai Anantayan tau ke ina ke pagi tu pesan madah ke pengawal berantu tau ke ngintu gawai antu ke niang anjur anajiram niang anjur anajiram tau ke apa ina dekat di atur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelola tau ke dipesan bisa tai ngagaya rumah Edmund Tayen Sungai Buah Batu Lintang Undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawa gawaian tu ti dikirim Andrew Ana Tusuang ke pagi tu ngari kesidak sepiliaknya pesan tu nuju bala ke diau rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagi yang bala berumah tang, rumah kelima, rumah rentap, rumah beranda, bala ba rumah setian skimbi, jenis sungai buluah ngepem gak bala ba rumah impi tanjung, lelengawa rumah mawar pranum, bala batu bai buah pakan, agam sebiliak kedia bagemuan, rumah selaka kerpa lelang, rumah jona sungai kelampai ulustras, rumah munan entabai ngepem gak kabelayan dia ke diau ba rumah ancalah dadat, buan pemega rumah Mary kejadi rumah anjang sungai Stabar ngau yak nalah di harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur bar rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 balaya ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tau lalu kan nombor silia kita bertanya ngagai Andrew Anatusung bar nombor 019-755-7523 nombor baru isi pesan ngintu gawaian tu kedikirum Andrew Anatusung ke pagi tau ngari kita sepilia yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang tusung anak anding niang tusung anak anding tau ke apa yang bunyau dekat diatur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan musih lagi kawal ngatur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew Ana Tusuang Tumpu bernombor 019-755-7523 lalu pesan ya ke 10 pagi tu natai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balai ya ke diau di Miri Bintulu tak tahu enggak ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Raman kilometer 7 jalai tak tahu sangana sungai buat jelai laban ada ke mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea enggak ni yang Brian anak meguang pengamatan dia tuar kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tau ilak nanu baru pesan ke dikirim mermat anak megung ngau Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak megung dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tau ilak jadi kabar belayan ke dipesan dia pinjam datai ngagai rumah Raman kilometer 7 jalai tatau sangan sungai Ambua jalai lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa pengarah pagi wifi mungkup ke pagi tu inya pengawa ngergang tinuju ke pelayan ke dia ba radau kawung titikah sebujua sebangku paku mungguruan mungguruan bala basungai tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan ke dia ba menalang asal lubaju balau ia ke diau bantawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapai menuju ke pelayan ke diau di Miri Brunei Darussalam pintulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke ditu nyadi ia pesan tu tadi madah ke pengawa ngintur gang eksturma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagilau hari 4 jadi pengamat tu diatur ba rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman si lagi kita tahu bertanya ngagai rumah Joseph Embul tu pun nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika Anabakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawak ngintur gang keniang eksturma embul dekat diatur ianya kena hari 4 pergilah 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman lalu si lagi kita tanya ngagai rumah Joseph Anambul tempoh nombor 0198197963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernombor 0135733476. Jadinya nak kami yang nataik ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat akaunten undang ngau kebuka. Itu miawa nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada pemintaan kemudi kena hari 5-29-2005-2006 atau ngau pemintaan boleh kena tayap ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
5: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisik mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakut
6: okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 6:35. berplasar. Endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM. Penggerak pagi.
9: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi. Dini dengan udah, korang dini bisa udah. Tanya kebenar sama kedai, dua ringgit kenyak.
5: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai aku bakal nyak. Kenapa nama utai kena beli di salu ya?
4: Sikinya, amin, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utai nyak mudah, kualiti ya pun, mana ya, mega? Ya, standard kualiti ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemusah jaluang. Ya, aku kenari nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru. Aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali. Kali ngirup pas kali.
4: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
5: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi campur Milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
5: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: aku, klub ngepanas Sreman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, paina aku balan tua, no bala kaban belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda disadang jadi antara penyungka besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ARI PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia ke dekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia madah ke projeknya jadi penyungka kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh ke panjai. Berbagaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas ke dikarap oleh meri penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu lagi harinya pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau manager Menua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbunpan. Pengawaknya in kontraknya yang kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC Platform Pemansut serta pengawak nyambung Sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 tan metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipejalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisik pengulih ke besar bergigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megah pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram muka ngau balingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawah bias digigak ke tegal penanggul bab perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempuang ngau company antarabangsa kena negap kagi pangku pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi hari rega kuasa global ia ke majak nikik. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumpukan yang kaum tiga buah genturung peniau ia ke nerima Gazette Reserve Komunal Bumi Putera dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sopiet Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawak Nyukat Hak Adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mempunyai tanah di menua itu. Penyawar itu diberjalai ke dalam tahun 2010 sebab Zemina 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengundah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutubah pengerami nyerah ke Gazette Reserve Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitak mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazette
Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah mengenai Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita lihat benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Raban Pengerja Pengawal Servis Perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat bergulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha. Ukai semina ngintu jalai pengarap ajak tang lebih lagi mai reti kebesai berpengawal pengorbanan. Gau pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai burni Aidil Adha yang patut jadi teladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana lagi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu oleh mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut bajak ditegap ke agi. Dengan pengawal ngawal semua raban ti cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai Dayak. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeransi yang MBKS ngatur mayu macam program komuniti udah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa lalu harinya oleh negap ke agi pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensiamayuh ngambik kendak deriba maya mabuk serta seruran ngemeran ke ulah TBC tanggung pengawak lebu bertengah ke jalai alun tajapan perengkah guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak jalai alun di bagi benua Semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak jalai alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur jalai alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkenak ke telipun binci yang maya deriba serta deriba baya lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai dengan program kempen pengelikun jalai alun Renggat bagi menua Samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke jalai alun dan patut diubah hari sukut pelajar dengan kempen tindak ngetu dikena nampak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia mengamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik lalu harinya berguna ke maya hagi projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang gau pengelikun pengguna. Perintah menua bajak ransiang negap ke ekosistem maritim dengan pelajar innovation teknologi gau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madahkan visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau yang tiba semekih berpelasar ke teknologi moden, innovation digital dan pengawak tip meruan. Ia madahkan industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal dan pengeraja pengawak tip likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia mana bunyinya berpengarami graduate gaul merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakoya dibaca sekretari tetap baupias menterinya, Datuk Eden Najet. Sidak kebisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa tip meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawaknya yang sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan mengenai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

Itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan oleh Mike Pemansang dibelak hari konsep Pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Naib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tinggu jong ke sekedak kanan dur bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil Pemansang uliah di asai kebak semua kanan dur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Union Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek Pemansang ti disedia ke perintah. Koya asa jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai Pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk ari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat. Dan Pemansang ke diundih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat. Ianya perintah nyendia ke infrastruktur. Lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak. Lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh dia jalan alu.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyat riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar beniang, ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyat baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyat pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi siti tak pepek kat sebut yang ku itu ianya. Ini dia kungai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Amai.

Perembu mana pejalan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: tubuh-tubuh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di itu beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut itu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketelangai tipikal hidup sudah, ya. Kita yang nyebut lu gak usah beli terus.
3: Nah kira kelempuang mimit me pengawak itu tadi. Nah, ya,
1: eh? Aku selalu dikajak itu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai itu tadi deh. Apa sama lele?
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau, pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam, tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
5: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu